Negerian Buluh Nipis, sekaligus memperjelas keberadaan dan batas wilayah adat serta tanah ulayat yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan anak kemenakan. Musyawarah yang dilaksanakan di Balai Adat Putri Sulung pada Senin 10 Agustus 2026 tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Kampar Misyarti dan diikuti para pemangku adat serta unsur masyarakat Kenegerian Buluh Nipis. Forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatakan sikap para pemangku adat dalam menjaga keberadaan kelembagaan adat, wilayah adat, tanah ulayat, serta tata kehidupan masyarakat berdasarkan adat yang diwariskan secara turun-temurun. 5 keputusan musyawarah adat dalam musyawarah tersebut menyepakati 5 keputusan utama. Pertama, masyarakat adat sepakat mengirimkan surat kepada Bupati Kampar untuk memohon pengakuan masyarakat hukum adat ulayat Kenegerian Buluh Nipis. Pengakuan tersebut nilai penting sebagai dasar hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat sekaligus memberikan kepastian terhadap wilayah dan tanah ulayat yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat. Berikutnya, musyawarah memberikan mandat penuh kepada Suardi Datuk Maharaja Besar alias Datuk Boso bersama 4 penghulu adat dan 1 panglima dubalang adat untuk mengurus kelanjutan surat serta berbagai proses yang diperlukan dalam pengajuan pengakuan masyarakat hukum adat Kenegerian Buluh Nipis. Suardi Datuk Maharaja Besar alias Datuk Boso merupakan pucuk pimpinan adat ulayat Kenegerian Buluh Nipis atau Datuk Pucuk. Dalam struktur adat Kenegerian Buluh Nipis, Datuk Pucuk membawahi 4 penghulu adat, masing-masing Datuk Singo, Datuk Penghulu Mudo, Datuk Maharajo Mudo dan Datuk Ganti Maharajo yang berada di Desa Pangkalan Baru. Suardi mengatakan perjuangan pengakuan masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga tanah ulayat yang diwariskan oleh para leluhur. Ketiga, musyawarah menyepakati pengajuan luas wilayah adat berdasarkan batas-batas sempadan yang tercantum dalam tombo adat. Atas batas tersebut dikompresi ke dalam koordinat peta sehingga dapat diperoleh gambaran wilayah adat secara lebih jelas dan terukur. Penetapan batas melalui tombo adat dan pemetaan koordinat menjadi bagian penting dalam proses pengajuan pengakuan. Tanah ulayat bukan untuk diperjualbelikan. Yang keempat, masyarakat musyawarah memberikan penegasan mengenai pengertian tanah ulayat yang dimaksud meliputi tanah kampung dan bekas kampung serta tanah bekas perladangan berbanjar yang digunakan oleh anak kemenakan sebagai tempat menjalankan kegiatan penghidupan ekonomi. Tanah ulayat bukan hanya persoalan tanah tetapi menyangkut marwah adat dan kehidupan anak kemenakan, karena itu putusan yang sudah disepakati harus dijaga dan dilaksanakan bersama.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Cinta perempuan, kita bersama di peranda budaya ya, berkaitan dengan masih apa namanya nih, bulan Syafar ya, kalau tak silap hari ini 28 Syafar merupakan Rabu terakhir di bulan ini. Nah, ada di beberapa daerah di Indonesia, kalau di Jawa ada namanya Rabu Kasan. Di Riau sendiri ada namanya Rabu Capuk, terkhusus untuk masyarakat Melayu, terutama di Pulau Rupat, Bengkalis, Riau sekitarnya. Untuk hari Rabu terakhir bulan Syafar, ya, hari ini diyakini sebagai hari sial atau turnya sebagai bala dan penyakit. Serda diidentikan sebagai hari yang selalu meninggalkan bekas buruk jika seorang mendapatkan musibah. Ya, sekali lagi ini hanya sebagian orang ya. Kata capuk dalam bahasa Melayu berarti bopeng, buri atau bekas luka yang buruk. Hari Rabu ini dianggap rawan karena dipercaya bagi sebagian orang akan mengalami, apabila mengalami luka atau terjatuh akan sulit sembuh meninggalkan atau bisa meninggalkan bekas yang jelek. Sehingga dilakukanlah pantang larang. Larangan bekerja berat, beberapa tempat seperti Rupat Utara warga dilarang keras mencari ikan pada hari ini, menebang pohon, memetik daun atau mematahkan ranting karena takut terkena sial atau celaka. Tradisi mandi Syafar untuk cara menolak bala dan memohon keselamatan dari yang dianggap, di hari yang dianggap keramat ini. Masyarakat biasanya menggelar ritual budaya mandi Syafar secara bersama-sama di pantai pada hari Rabu Capuk tersebut atau di sungai lainnya.

0: Baik, itu rundown pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat. Kita ikuti pula info BMKG hari ini bergabung dengan program satu.
1: Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan Putri dari BMKG Pekanbaru. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Kemudian pada siang, sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu untuk informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 501 titik, di mana 23 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Kampar 1 titik, Kota Pekanbaru 1 titik, Siak 2 titik, Indragiri Hulu 12 titik, dan Indragiri Hilir 6 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, baik pendengar. Demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Suara Budaya Riau.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Cinta Ramadan, tradisi mandi safar untuk menolak bala dan memohon keselamatan di hari yang dianggap keramat ini atau hari Rabu terakhir di bulan Syafar ini. Masyarakat biasanya menggelar mandi safar atau ritual budaya mandi safar secara bersama-sama memaknai budaya mandi safar, di mana budaya mempunyai makna penting bagi satu masyarakat, timbul karena adanya interaksi antar sesama manusia. Setiap bulannya kebudayaan selalu berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah kegiatan pada bulan Syafar ini. Nama kalender ritual itu dinamakan dengan mandi Syafar. Ritual mandi Syafar adalah suatu upaya laku spiritual ke arah pendekatan kepada Sang Pencipta yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di beberapa wilayah di Nusantara seperti Pulau Rupat, Bengkalis. Ada beberapa perbedaan dalam proses pelaksanaan. Mereka percaya bahwa ritual mandi safar dapat mencegah atau bahkan menghilangkan kesialan, wabah penyakit, bencana atau musibah yang akan datang, khususnya pada bulan safar. Hal ini tentunya dimotivasi oleh sebuah kepercayaan di kalangan masyarakat sebagiannya bahwa Tuhan akan menurunkan semacam ujian atau cobaan kepada umat manusia pada bulan Syafar, tepatnya pada hari Rabu terakhir di bulan Syafar. Terkait dengan eksistensi ritual mandi Syafar tentu menimbulkan pro kontra dengan kalangan masyarakat sendiri. Di satu selain menganggapnya sebagai tindakan yang biasa, di satu lain tentunya bertentangan karena tidak boleh melakukan, karena bertentangan dengan ajaran dan dianggap tahayul dan kurapat serta mengandung unsur syirik. Sedangkan sisi lain mendapat bahwa ritual hanyalah sekedar tradisi leluhur yang bernapaskan Islam yang perlu pelihara kelestariannya, tentunya dengan mengedepankan motivasi, maksudnya modifikasi dan membuang unsur-unsur mistisme, atau dengan bahasa lain meminjam istilah Muslim Abdurrahman, mengislamkan tradisi. Allah Alam.

Jadi nampuan prosesi mandi safar biasanya dimulai dengan zikir bersama, lalu dilakukan arak-arakan keringi kompang beserta 8 pasang anak yang merupakan perwakilan masing-masing desa di Kecamatan Lepat Utara menuju Sumur Tua. Sumur ini tak jauh dari pantai Tanjung Lapin. Namun menurut tokoh masyarakat, sumur tua itu disebut Sumur Lapin yang dinilai memiliki keistimewaan tersendiri dan dipercaya sebagai sumur keramat yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang. Selain itu airnya tidak terasa asin walaupun berada di tepi laut. Satu persatu tetua adat, pemuka agama dan pemerintah setempat menepuk tepung tawari anak itu. Anak-anak tadi kemudian air wapa disiramkan ke tubuh mereka menggunakan centong dan tempurung kelapa. Centong dari tempurung kelapa tersebut setelah selesai, warga dipersilakan mengambil air wapa. Saat itulah warga saling berlari dan berebut mengambil air doa tersebut. Ada yang basuh muka, ada yang basuh rambut, dan ada pula yang membawa botol air mineral kosong untuk diisi air wapa. Bahkan beberapa masyarakat ada yang menjadikan rajah yang direndam tadi untuk digantung di atas pintu rumah dengan tujuan agar malam jahanam dapat terhindar atau tidak masuk ke dalam rumah. Namun hakikat mandi safar merupakan bentuk atau perayaan yang berhubungan dengan beberapa kepercayaan atau agama yang ditandai oleh sifat khusus menimbulkan rasa hormat yang luhur dalam arti merupakan suatu pengalaman

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.
3: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
4: Halo Ibu Mita.
5: Yang juga.
4: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
5: Oh.
4: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
5: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
4: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Bagaimana Tuan dan Puan, menjelang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun ini, harga tandan buah segar TBS kelapa sawit di Riau mengalami penurunan. Penurunan pada pekan ke-29 tahun 2026, padahal sebelumnya harga menembus Rp4.000 per kilogram. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dr. Devris Hatmaja menjelaskan bahwa pihaknya bersama tim penetapan harga telah melaksanakan rapat penetapan harga untuk satu pekan ke depan, periode 12 hingga 18 Agustus. Berdasarkan tabel rendeman harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh tim, bahwa untuk TBS sawit Mitra Plasma menjadi penurunan harga tertinggi pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp70.53 per kilogram atau turun 1.76% dari harga periode lalu. Diakui sehingga saat ini harga pembelian sawit petani untuk periode minggu ke depan turun menjadi Rp3.941 per kilogram. Sementara untuk harga cangkang tetap Rp18.027 per kilogram. Harga penjualan CPO mingguan ini turun sebesar 50.43%, Rp3 maksud kami, dan karena pekan ini turun sebesar 1.267. Penurunan harga juga terjadi pada TBS Sawit Mitra Swadaya Provinsi Riau. Penurunan harga tertinggi berada pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp61.75 per kilogram. Turun harga Mitra Swadaya karena faktor kernel yang turun dari harga pekan lalu. Pasalnya pada periode ini indeks yang dipakai adalah 92.40%, sehingga harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp41.75 per kilogram, dan kernel minggu ini turun sebesar Rp1.084.68 per kilogram dari harga sebelumnya. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya kami sampaikan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Bendera Merah Putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera Merah Putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera Merah Putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera Merah Putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Atu tas kang, isana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bawa pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jumpa lagi bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekan Baru di Info Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merangkum sejumlah laporan kejadian bencana dan penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 Agustus sampai Kamis 6 Agustus kemarin. Dari berbagai peristiwa menunjukkan peningkatan kejadian kekeringan dan kebakaran lahan yang dipacu oleh faktor cuaca. Laporan pertama di pendistribusian air bersih yang terus dilakukan bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kekeringan melanda 3 kecamatan yaitu Kecamatan Syairejo, Ngimbang, dan Bluk. Ketiadaan hujan selama musim kemarau telah mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih sebagai kebutuhan pokok warga di sana. Tercatat 741 kepala keluarga mengalami krisis air bersih. Peristiwa kekeringan juga terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebanyak 10 kecamatan mengalami kesulitan air bersih akibat kekurangan debit sumber air yang digunakan untuk pemenuhan aktivitas sehari-hari. Masih di Provinsi Jawa Tengah, peristiwa serupa juga melanda wilayah Kabupaten Purworejo. Sebanyak 107 KK yang berada di 4 kecamatan terdampak karena berkurangnya sumber air bersih warga. Kabupaten Sragen, Jawa Tengah juga tidak luput dari dampak kekeringan. Musim kemarau yang masih berlangsung menyebabkan penyusutan debit air sungai dan sumur-sumur warga. Laporkan sebanyak 448 kepala keluarga alami kesulitan air bersih. Sebagai wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat juga dilaporkan mengalami kekeringan selama musim kemarau. Sebanyak 60 kepala keluarga kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara untuk Kabupaten Pidijaya Aceh, telah terjadi kebakaran lahan pada hari Rabu. Lahan seluas 3 hektar wilayah Gampong Langin, Tua Lada, Kecamatan Bandar Baru, ludes terbakar. BPBD Kabupaten Pidi juga bersama aparat ke setempat langsung menuju lokasi terdampak menggunakan 2 unit mobil pemadam untuk pemadaman. Kondisi

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
0: Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
0: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, siap.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih kaki.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
3: Terus, gimana hasilnya, Dek?
2: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
3: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
2: Gotong royong kan, Bun?
3: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

0: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al-Rasyid. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Riau, diadakan forum konsultasi publik FKP yang melibatkan seluruh penerima layanan manfaat pihak terkait Selasa 11 Agustus 2026 di Aula Lancang Kuning lantai 2 Kanwil DJPB Provinsi Riau. Forum konsultasi publik dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJPB Riau Adnan Wimyarto. Saya menyampaikan sambutan Adnan Wimyarto menjelaskan forum konsultasi publik merupakan salah satu bentuk komitmen Kanwil DJPB Provinsi Riau untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Diakui beberapa hal yang menjadi perhatian dalam forum ini yaitu DJPB Riau menyampaikan berbagai informasi mengenai tugas dan fungsi serta layanan Kanwil DJPB kepada pihak terkait, kemudian membuka ruang untuk memperoleh masukan mengenai kualitas pelayanan yang telah diberikan, termasuk berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Selain itu juga menyediakan kesempatan untuk membangun pemahaman dan komunikasi yang lebih baik antara Kanwil DJPB dengan para pihak terkait khususnya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan negara di daerah. Setelah forum konsultasi publik selesai, Adnan memastikan bahwa berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada forum saja, tetapi setiap masukan, saran, aspirasi dicatat, diinventarisasi dan evaluasi untuk kemudian menjadi bahan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. FKP diikuti mitra yang juga dipaparkan layanan Kanwil DJP oleh Puji Hartanto selaku Kepala Bidang PPA Kanwil DJP Riau, dilanjutkan diskusi serta penandatangan berita acara dari perwakilan peserta FKP. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita melangkah pada program berikutnya, yakni obrolan komunitas bersama separuh Provinsi Riau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
4: Mau buat tangkai bendera ya. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
3: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ini mudah dikalahkan.
4: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
3: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
4: Asik!

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jituan upuan dimanapun berada. Bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita bersua kembali di program obrolan komunitas. Dan pagi hari ini kembali kita bersama komunitas separuh. Ini Provinsi Riau.
1: Iya.
0: Provinsi Riau. Ya. Dan pagi hari ini kita kembali bersama yang senantiasa selalu hadir bersama kita di program ini, ada Puan Juwita. Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi.
1: Salam, selamat pagi juga.
0: Iya, alhamdulillah. Pagi hari ini juga ada bersama rekan ya, atau teman
2: relawan.
0: Ah ya, relawan namanya ya. Relawan yang membantu bersama-sama menyukseskan kegiatan separuh. Ada Puan Liza. Ya.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Alhamdulillah, berdua hadir pagi hari ini. Baik, ini Puan Juwita, kita langsung ke rekannya dulu atau siapa dulu ya? Monggo saja.
1: Bebas.
0: Iya, silakan.
1: Okay. Diperkenalkan dulu.
0: Oh iya, diperkenalkan dulu, silakan.
1: Oke, oke.
0: Puan Juwita.
1: Oh iya. Aku dulu.
0: Ya, boleh. Oh,
1: boleh. Oke deh, selamat pagi semuanya teman-teman di Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini kita berjumpa lagi bersama separuh di RRI Pro 4. Dan terima kasih lagi, kita sering diundang di sini untuk memberi kabar terbaik apa-apa aja yang ada di Pekanbaru.
0: Iya, minimal biasanya sekali sebulan ya, Kak ya?
1: Iya, sekali sebulan.
0: Jadi selama sebulan terakhir apa saja kegiatannya ya. Tapi tidak ada salahnya kita ulang kembali. Mungkin ada sebagian pendengar baru kita ya. Separuh sedekah
1: pakaian
0: Pekanbaru ya. Jadi sekali lagi, separuh sedekah pakaian Pekanbaru, bukan separuh ya. Walaupun kebetulannya memang pakaian yang diberikan itu banyak separuh pakaian, tetapi sangat diberikan yang dipilih yang
1: layak.
0: Sangat layak. Kalau tidak layak,
1: dimanfaatkan dengan yang lain.
0: Dimanfaatkan untuk yang lain. Kalau bahkan memang yang sangat tidak layak ya jadi sampah ya.
1: Ya, benar.
0: Ya, namanya orang memberi ya, Kak ya. Kadang kan dalam satu goni itu mungkin di antara lipatan-lipatan helaian-helaian kain yang diberikan bisa saja mungkin tidak disengaja ya tercampur dengan yang tidak patut disedekahkan lagi dan tidak mungkin dipakai lagi. Jadi ya tidak mungkinlah kita memberi sampah kepada orang lain. Makanya ada timnya, salah satunya juga hadir pada kita saat ini, ada Puan Liza sebagai relawan. Ya, silakan Puan Liza, mulai bergabung dengan separuh berapa lama? Sejak kapan?
3: Selamat pagi warga Pekanbaru, saya Liza, bunda rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga
3: dan
0: ya.
3: Juga buruh harian.
0: Di mana itu, Kak?
3: Di Simpang 3.
0: Simpang 3. Oh, enggak jauh lah dari markas ya.
3: Iya, jauh.
0: Dekat ya. Sejak kapan bergabung ini, Kak Liza?
3: Saya bergabung di separuh baru. Januari 2026.
0: Oh, udah lumayan juga itu. Udah setengah tahun lebih juga ya, enggak terasa ya. Jadi pertama kali bergabung itu kegiatan apa?
3: Pertamanya
0: apakah memang kegiatan umum setiap Jumat itu, atau mungkin pada waktu itu ada momen ada membantu orang
3: diajak
0: yang
3: diajak salah satu relawan dari separuh. Untuk gabung ke separuh, saya datang. Ya, setiap ada acara separuh, setelah itu saya datang, ya udah mengalir gitu aja.
0: Udah enggak terasa udah
3: jadi relawan.
0: Udah setengah tahun lebih ya. Jadi diajak untuk menghadiri acara separuh atau datang ke separuh diajak mau jadi relawan?
3: Menghadiri
0: dulu. Oh, berarti awalnya memang enggak kenal ya. Kan ada juga yang sebagian itu datang ke acara separuh, tertarik langsung ikut membantu. Tapi ada juga seperti Puan Liza ini, cerita dari teman ya. Akhirnya diajak untuk hadir, kemudian mungkin perasaan ya, nurani ya, wah ini saya juga harus berperan. Kegiatan-kegiatan selama ini, kegiatan apa saja yang sudah pernah diikuti?
3: Kami berbagi di Separu satu minggu dua kali, Jumat Berkah dan Car Free Day.
0: Itu aktif
3: rutin,
0: tuh?
3: Aktif setiap minggu.
0: Oh, berarti ini relawannya aktif ya kak ya?
1: Iya, yang aktif. Ada 6 orang.
0: Ada 6 orang termasuk Bang Liza. Yang lainnya lagi?
1: Mas, tunggu giliran deh.
0: Iya, yang lainnya. Oke lagi Bang Liza, apa?
3: Kegiatannya.
0: Yang pernah diikuti lah.
3: Pernah bergabung kolaborasi dengan KUS.
0: Kak Liza boleh didekatkan mic-nya enggak apa-apa?
3: Bergabung dengan KUS di Masjid Ar-Rahman berbagi.
0: KUS itu apa?
3: Komunitas Ummu Solehah.
0: Oh ya, gabung yang dengan kakak yang waktu itu pernah kita hadirkan pernah. Juga kolaborasi ya.
1: Iya.
0: Oke, Puan DJ silakan ulang. Silakan dilanjutkan.
3: MG
0: kok malah DJ pula. MG ya.
1: Kenapa?
0: 1 juta ya. Silakan dilanjutkan.
1: Oh, dilanjutkan.
0: Oke. Katanya sebulan terakhir apa aja yang sudah dilakukan?
1: Kami itu ya di Separu itu memang kegiatan kami rutinnya itu ya menerima pakaian dari Indonesia Raya. Maksud Indonesia Raya
0: tanpa terkecuali.
1: Ya, semuanya masyarakat Indonesia Raya boleh mengirim pakaiannya ke Separu. Saat ini udah ya dari dulu MB juga udah bilang dari Sumbar, dari mana Bandung, Jakarta udah ada yang ngirim gitu kan, begitu juga. Sebaliknya kita juga mengirim ke mereka yang membutuhkan. Itulah kegiatan kami saat ini memang rutinnya Jumat Berkah dan di CFD.
0: Baik yang menerima maupun yang menjadi apa namanya?
3: Donatur
0: atau yang memberikan sumbangan, apakah pakaian atau bentuk lainnya, termasuk ada pemberian sayuran itu ya, Kak ya. Itu sifatnya umum ya. Tanpa memandang suku, agama atau ras ya. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat biasanya kan khusus untuk muslim ya, zakat fitrah. Tapi kalau ini memang berbagi memang aktivitas sosial ya. Tidak memandang suku, agama, ras atau bangsa. Bahkan umur ya, laki-laki, perempuan semuanya boleh memberi. Dan di lain sisi atau di lain pihak, kalau dia merasa patut menerima, butuh ya, silakan datang di acara Separu. Baik, jadi teman-teman, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama Puan Juita, Ketua Komunitas Separu Provinsi Riau, dan Ibu Lisa atau Puan Lisa, relawan Komunitas Separu. Kita akan lanjutkan setelah jeda.
2: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah, yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman. Hore!
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pada suatu hari,
8: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, Cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
7: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
9: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama, ada makan coklat ini boleh?
4: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
3: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
5: Mau dong, abang yang ini ya.
3: Oke abang.
5: Makasih adek.
3: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
5: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
3: Iya bang, terima kasih ya bang.
5: Sama-sama dek.
6: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Baik, itu teman-teman, kita lanjutkan kembali bersama komunitas separuh Provinsi Riau Sedekah Pakaian Pekanbaru bersama Puan Juwita dan ada Puan Lisa yang hadir pada pagi hari ini. Tapi kita dari lemari untuk negeri, semangat kemerdekaan separuh bergerak menebar kebaikan. Ini semangat kemerdekaan berarti ada program khusus apa dalam rangka Agustus ini, Kak?
1: Ya, teman-teman semuanya di separuh menyambut kemerdekaan tahun ini. Nanti ada tetap ya berbagi di Jumat Berkah dan di CMD. Dan kebiarnya nanti insya Allah tanggal 15 hari Sabtu kita berkolaborasi bersama perkumpulan senam di apa tuh di Rimbo Panjang dengan Makci tuh. Mungkin teman-teman yang di
0: Makci itu sih ada
1: Makci
2: anggota separuh.
1: Panggilannya Makci gitu.
0: Enggak mana tahu ada singkatan komunitas pula.
1: Komunitasnya dia ikut senam aja gitu. Tapi beliau memang relawan separuh di bagian Rimbo Panjang deh gitu kan. Jadi nanti kita adakan acara fashion show. Jadi teman-teman yang
0: udah anak-anak.
1: Fashion show untuk mak-mak yang udah dapat pakaian dari separuh, nuansanya merah putih. Jadi kita nanti lenggak-lenggok. Jadi kita bergembira di sana, menang kalah pun tetap untuk diri kita sendiri.
0: Ya. Oke. Okay. Berarti termasuk juga lah semacam ini ya, semacam himbauan kalau ada yang mau membawa sumbangan pakaian.
1: Pakaian langsung.
0: Kalau bisa, ya diprioritaskan yang merah putih kalau ada ya. Walaupun bebas sih ya, Kak ya. Cuman kalau ada diprioritaskan yang merah putih.
1: Terus yang kedua nanti di sana ada lomba menggambar yang udah diatur oleh Makci, pesertanya siapa. Mungkin nanti bisa kalau teman-teman mau mendapatkan informasi nanti silakan hubungi separuh, nanti MJ kasih nomor Makci untuk lebih tahu atau ingin mendaftar atau gimana nya. Gitu.
0: Sampai saat ini Kak, kan ini Kakak tanggal 15 Agustus itu sudah
1: dekat
0: mendekati hari H 17 Agustus ya. Walaupun himbauan pengibaran bendera itu kan sudah dimulai sejak 1 Agustus. Ya. Sampai saat ini ada enggak semacam lembaga entah dinas kah atau misalnya dari suatu lembaga atau suatu dinas kami nitip lah ini sekalian bagian-bagian bagi-bagi bendera misalnya seperti apa? Ya. Atau mungkin ada kemungkinan untuk dijajaki? Karena kita lihat ya di perumahan-perumahan itu masih mana ya? Masih banyak yang belum pasang bendera. Mungkin bukan tidak ada bendera atau tahun atau memang belum dipasang. Masih banyak nampaknya ya. Kalau berjalan-jalan itu masih banyak yang belum pasang tiang. Atau jangan-jangan banyak yang menganggap pasang bendera itu hanya 17 Agustus. Padahal himbauannya kan sejak 1 ya.
1: Sebelum 17 Agustus itu kita udah memeriahkan ya dan menghormati kemerdekaan itu dengan memasang bendera.
0: Iya, minimal sepanjang Agustus ini ya.
1: Iya, sepanjang 1 bulan ini ya. Bulan Agustus gitu kan. Ya mudah-mudahan deh teman-teman yang belum masang bendera merah putih monggo dipasang untuk kita merayakan kemerdekaan ini, tanda syukur kita itulah kita bisa mengibarkan bendera.
0: Ya, mungkin termasuk kita himbauan bersama kita lah ya, Kak ya, karena ini juga ditonton oleh YouTube, kita nanti bisa putar ulang ya karena masih ada beberapa hari ke depan. Ya tidak ada salahnya kalau pada hari H tanggal 15 itu ya. Ya kalau ada yang nyumbang bendera pun enggak masalah ya Kak ya. Silakan ya, sangat dipersilakan ya Kak. Okay. Baik pribadi maupun mungkin lembaga, dinas dan sebagainya.
1: Oh ya, tadi dikit disambung.
0: Oh iya, silakan. Ya,
1: tanggal 15 itu nanti di halaman lapangan LPTK Jalan Sudirman. Itu di sebelah
0: Purna MTK.
1: Iya, Purna MTK. Kita di sana ya untuk berlomba fashion show untuk mak-mak yang udah tahu nih separuh itu seperti apa. Dan yang kedua lagi untuk anak-anaknya yang lomba mewarnai.
0: Itulah.

0: agak ya, siang.
1: Itulah karena udara kita sifatnya berlebihan ya. Sifat itu sinar matahari begitu banyak ya di Pekanbaru. Ya mudah-mudahan ya dicepatkan gitu, mungkin bisa pagi lah nanti.
0: Sekitar jam?
1: Jam 8 udah mulai.
0: Sekitar jam 8 sudah mulai. Ya. Jadi baik yang merasa layak untuk menerima maupun para donatur atau yang ingin menyumbangkan pakaian kah, termasuk tadi karena dalam sekaligus Agustus ya, ada menyumbang bendera dan sebagainya, sangat dipersilakan kak ya. Kalau yang menyumbang makanan atau sayuran, apakah juga hari yang sama?
1: Alhamdulillah saat ini belum ada yang nyumbang makanan. Mudah-mudahan Jumat kah nanti ada ya yang mau nyumbang makanan atau sedekah makanan gitu ya. Rencana MG kemarin itu mau sedekah sayur.
0: Ya sayur.
1: Tempe dan tahu. Ternyata sayur udah MG telepon yang nanam sayur itu alhamdulillah sayurnya enggak begitu bagus.
0: Ya mungkin cuaca pengaruh ya, panas agak banyak panasnya selama sebulan terakhir.
1: Iya, jadi sayur kosong, paling tempe lah besok.
0: Oh tempe. Kalau makanan yang langsung bisa dimakan, misalnya semacam
1: sarapan ya,
0: sarapan gitu ya, atau minimal untuk panitia misalnya, kita persilakan juga ya kan. Kalau bisa mas dalam suasana Agustus ini sempena. Menyambut 17 Agustus, mudah-mudahan lebih banyak yang menyumbang ya kak ya, lebih variasi sumbangannya, bukan hanya pakaian layak ya. Tetapi juga boleh sarapan pagi, makanan lainnya, boleh juga tadi bendera ya. Ini kan masih ada beberapa hari, ada persiapan-persiapan apa saja yang mungkin untuk mensukseskan acara ini lebih besar daripada cara-cara sebelumnya.
1: Ya, persiapan kami nanti itu dari awal Agustus kami udah ngumpulin gamis.
0: Gamis.
1: Ya, gamis itu untuk mak-mak yang berhak mendapatkan gamis itu mereka yang mengisi list di grup separuh.
0: Oh, jadi bukan hanya datang langsung aja.
1: Dapat gamis itu enggak, memang harus ada usaha dulu dong.
0: Iya, kalau ini khusus ya karena terbatas ya.
1: Iya, terbatas. Jadi kami menyediakan gamis itu 50 piece.
0: 50 piece.
1: Jadi terbagi untuk Jumat nanti 10 piece dulu dikeluarin, terus nanti tanggal 15 lagi, terus hari Minggunya lagi. Itu semuanya kita list, kita putar melalui online. Jadi nama-nama yang keluar berhak dapat gamis-gamis cantik.
0: Ya, berarti bukan bergilir ya, tapi memang
1: ada listnya.
0: Diundi.
1: Diundi.
0: Kalau memang rezekinya
1: iya, dapat.
0: Oh, karena ini bukan gamisnya gamis baru.
1: Ada yang baru, ada yang
0: separuh juga.
1: Separuh pakai.
0: Ya. Silakan Kak untuk hal-hal yang mungkin ingin kita sampaikan atau Kak Liza boleh menambahkan.
2: Yang isi list sudah 100 lebih.
0: Iya.
2: Tapi gamis kami belum mencapai.
0: Baru 50, makanya harus di.
2: Mana tahu ada
0: di undi ya, siapa yang rezeki.
2: Ingin berbagi ke separuh biar bisa kami salurkan.
0: Baik.
2: Gamis-gamis cantiknya.
0: Tidak mesti gamis baru ya.
2: Iya, boleh dibongkar lemarinya, antar ke separuh, nanti kami salurkan lagi.
1: Iya. Itulah makanya di kemerdekaan ini kita kan membuka lemari nih, lemari dari mak-mak nih atau ibu-ibu yang di rumah, ayo silakan dibuka lagi lemarinya. Mungkin di lemari itu ada terselip-selip baju, gamis atau apapun, monggo disortir ulang lagi dari rumah. Jadi siapkan dilipat yang bagus, antar langsung ke separuh. Atau memang mau kita jemput tapi daerahnya yang dekat-dekat ya, boleh di
0: Pekanbaru sekitarnya.
1: Iya, Pekanbaru sekitarnya dengan nomor 0852
0: 65 63
1: 4042. Itu nomor separuh. Mudah-mudahan kita akan jawab chat-chat yang masuk di WA. Okay.
0: Iya. Baik, sebelum masuk sesi terakhir atau penutup, kita kembali jeda sebelum kita lanjutkan obrolan kita bersama separuh sedekah pakaian

0: Pekanbaru.
1: Menang.
2: Ya, aku kalah. Tapi tunggu ya, babak selanjutnya akulah pahlawannya.
3: Bangganya bunda. Anak-anak bunda pada mau jadi pahlawan. Pahlawan apa nih?
4: Pahlawan Mobile Legend, bun.
3: Eits, no. Pahlawan itu bukan game ya, dan bukan hayalan.
2: Tapi kan, bun, kita ini anak-anak milenial.
3: Yes, milenial. Tepatnya, pahlawan milenial. Tidak bertarung dalam hayalan, tapi bertarung dengan dunia nyata.
4: Aku pahlawan milenial, berjuang dalam menjaga perdamaian dan berjuang membangun semangat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman pandangan di dunia maya, bun.
2: Hari ini, aku, kamu, dia, dirimu, dan semuanya adalah pahlawan untuk Indonesia. Bukan pakai senjata, tapi pakai inovasi dan prestasi.
5: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
6: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
5: Memangnya gimana caranya ya?
6: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
5: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
6: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
5: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
6: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
7: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
8: Mama, ada makan coklat ini boleh?
9: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
8: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
10: Mau dong, abang yang ini ya.
8: Oke abang.
10: Makasih adek.
8: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
10: Apa, Dek? Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
8: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
10: Sama-sama, Dek.
11: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: Sahabat Berseri, Berseri Nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Baik, cintorawan, kita masuki sesi ketiga atau terakhir dari kebersamaan obrolan kita bersama Separu Sedekah Pakaian-Pakaian Baru. Bagi hari ini ada ownernya langsung atau ketuanya ya. Kalau owner itu perusahaannya iya, ketua iya. Komunitas Separu Onda. Ada Puan Juita dan ada Puan Lisa, relawan komunitas Separu. Ya, ini selain aktivitas atau kegiatan yang segera dilakukan tanggal 15 Agustus nanti di Pune MTQ ya kak. Iya. Mungkin ke depan ini apa-apa saja mungkin rencana dalam tahun ini atau mungkin juga sekaligus ada program yang lebih jauh ke depan di mungkin semacam rancangan kegiatan di tahun yang akan datang.
2: Iya sih. bulan kemarin MG juga udah bermimpi. Mimpi itu ada tiga. Jadi yeah. Di sini diulangi lagi.
1: Enggak apa-apa.
2: Iya ya. Mudah-mudahan yang mendengar bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita untuk kita semua, gitu ya. Yang pertama berkolaborasi bersama Ikatan Dokter Indonesia.
1: Oh, Ikatan Dokter Indonesia.
2: Ataupun Ikatan Bidan Indonesia.
1: Oh, kesehatan ya. Gratis ya.
2: Untuk kesehatan gratis ya, terutama untuk anggota Separu yang ada 789 orang itu dan tidak tutup kemungkinan untuk masyarakat sekitarnya.
1: Iya. Ya,
2: mudah-mudahan.
1: Kalau dengan PMI, Kak?
2: PMI tadi kemarin udah juga.
1: Udah pernah
2: ngomong aja tapi belum ada realisasi sih, belum.
1: Oh iya.
2: Mudah-mudahan nanti ada tim dokter, teman-teman kita yang dokter bisalah mengulurkan waktu untuk kita berkolaborasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin juga pernah ngobrol-ngobrol pas waktu kita donor darah di apa ya? Di Ciput. Bukan di MP. Di MP. Jadi kepinginnya sih berkolaborasi juga, tapi MG belum sempat ke kantornya langsung. Cuma memang udah.
1: Kalau untuk tanggal 15 apa masih terkejar enggak ya dengan PMI? Karena cukup ramai nanti diperkirakan daripada biasa.
2: Bisa jadi nanti kita coba di sana.
1: Mampir dulu ya sambil pulang.
2: Siap pulang ini kita mampir ke.
1: Mumpung lagi ingat ya.
2: Iya, mumpung lagi ingatkan ke PMI mudah-mudahan lah gitu kan. Walaupun dapat 50 kantong ya. Kalau di PMI itu minimalnya 50 kantong untuk sekali pertemuan.
1: Iya, iya.
2: Terus yang kedua untuk komunitas atau.
1: Tapi kalau yang hadir yang dari apa? Ibu-ibu yang dari Rimbu Panjang aja itu sekitar berapa orang?
2: Enggak bisa ada, ditentukan.
1: Enggak, ada. Kan ada di ketuanya. Misalnya minimal kami ada 30 orang. Oh, gitu. Kan dapat dibayangkan.
2: Iya. Ya lebih dong.
1: Kalau sekitar lebih.
2: Kita 50 atau berapa ada?
1: 50 ada. Iya, tambah kan? Lagi yang datang kan, secara umum. Umum ini berarti kan? Kalau 50 kantong rasanya tercapai enggak kira-kira?
2: Tercapai. Insya Allah. Terus yang kedua untuk apa ya perkumpulan psikolog gitu juga. Jadi kan masyarakat kita nih banyak apa bukan banyak masalah gimana tentu ingin mengetahui keadaan mereka gitu ya.
1: Yeah.
2: Sesuai dengan kehidupan kita seperti ini mungkin ya ada yang ada masalah atau gimana bisa berkonsultasi dengan teman-teman kita yang psikolog secara gratis umum tentunya karena kalau berbayar mehong.
1: Iya
2: kan, makanya kepingin Separu begitu itu mimpi yang kedua dan selanjutnya. Terus yang ketiga dengan bantuan hukum
1: LBH.
2: LBH. Jadi teman-teman yang dengar LBH manapun yang monggo deh bisa berkolaborasi juga dengan Separu kita mensosialisasikan kalau hukum-hukum itu seperti apa dengan masyarakat. Enggak perlu takut.
1: Nah, kalau gitu. Yang dalam waktu dekat yang mungkin disegerakan mungkin kalau enggak salah itu yang gratis itu mungkin yang sangat mungkin segera itu Kak LBH MUI kalau enggak salah.
2: Oh, boleh. Nanti kita berkolaborasi kakak,
1: karena mereka juga memberikan pendampingan gratis gitu.
2: Di mana itu?
1: Ya kita tentu ke kantor MUI-nya.
2: MUI di mana?
1: Majelis Ulama Indonesia. Oh, mereka MUI. Kan ada LBH-nya juga kalau enggak salah.
2: Di itu. Di Sudirman juga. Di Sudirman. Oke. Terima kasih informasinya. Nanti mudah-mudahan bisa kita hubungi mereka.
1: Ya, itu dong. Baik, terima kasih Jitong Rampuan kebersamaannya pagi hari ini telah menyimak obrolan kita dan Cinarmon dapat menonton ulang di laman YouTube RRI Pekanbaru. Dan terima kasih Puan Juwita dan Puan Lisa untuk obrolannya pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita bersama, bagi pendengar, untuk senantiasa berbagi. Tidak mesti banyak, sedikit pun, dimulai dari yang sedikit pun. Tidak mesti yang baru, dimulai dari yang bekas pun, asalkan layak. Silakan berkomunikasi dengan tim Separu. Mungkin Puan Lisa ingin menambahkan, silakan.
3: Saya tambahkan sedikit. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memberi manfaat buat mereka yang membutuhkan. Buka lemarinya, ibu-ibu. Mana yang sudah tidak terpakai, keluarkan. Bisa menjadi senyuman buat orang lain. Terima kasih.
1: Daripada lapuk di lemari, biarlah lapuk dipakai orang lain. Yang insya Allah memberi manfaat. Ya, sekali lagi untuk terakhir tentunya, bagi yang belum sempat berkomunikasi langsung, kita boleh ulang Kak untuk nomor kontaknya.
2: Oke, teman-teman di Indonesia Raya, Separu itu sedekah pakaian Pekanbaru. Siap menerima dan menyalurkan pakaian-pakaian Anda. Silakan kontak di bawah ini 0852 65 65 73 73 40 42.
1: Boleh ulang sekali Kak, pelan-pelan.
2: 0852 65 65 73 73 40 42. Jadi teman-teman udah tahu kan nomor Separu tadi. Kalau nggak tahu nanti tengok di bio-bio TikTok, IG dan Facebook.
1: Dan jadi ada di Facebook, ada TikTok juga.
2: Iya, IG juga.
1: Namanya sama, sama. Komunitas
2: Sedekah Pakaian
1: Sedekah Pakaian Pekan Baru atau Separu.
2: MG mohon teman-teman yang udah tahu Separu, udah pernah ke Separu, udah pernah memberikan sesuatu di Separu, mohon kiranya untuk disebarluaskan
1: pada
2: teman-teman yang lain agar kita dapat manfaatnya. Terima kasih.
1: Ya, kita sudahi untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dapat memberikan manfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Al-Haji.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Rp50.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Baik, banyak-banyak tuan puan, kita sudah masuk ke tepat siang. Sudah pukul 10.33 menit waktu Indonesia Barat. Tepat siang ini kita awali berkaitan dengan info pemberantasan narkoba atau menjauhi narkoba. Dikutip dari laman BNN Cegah Narkoba, beberapa tip untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Cara mengatakan tidak pada narkoba. Yang pertama, sadar bahwa obat-obatan terlarang dapat membawa ke dalam masalah seperti terjerat kasus hukum, kehilangan pekerjaan, kesulitan keuangan, masalah medis atau kesehatan, dan bahkan jarang, bahkan yang paling parah adalah kematian. Yang kedua, menggali potensi diri sendiri, menyibukkan diri dengan hobi atau komunitas dengan kegiatan positif. Jauh lebih bermanfaat bagi diri dibanding menyalahgunakan narkoba. Yang ketiga, cobalah untuk menghindari situasi yang mungkin membuat diri atau kita ditawari oleh obat-obatan terlarang dan alkohol. Tentunya menjauhi orang-orang yang duduk-duduk, bergaul, menikmati, atau selalu berkumpul dengan barang tersebut. Nah, pasti akan sangat berpotensi untuk ditawari. Dan tolak dengan tegas jika ada ajakan untuk mengkonsumsi narkoba. Jika menolak dengan tegas, mereka tidak akan memaksa untuk mengkonsumsi narkoba atau alkohol.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
1: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai,

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Marilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Lah, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya bukan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
5: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
6: Aku ingin jadi reporter.
7: Kelak aku ingin jadi peluan.
8: Cita-citaku, bingung aku.
9: Aku sih pengen jadi musisi.
10: Kalau aku ingin jadi presiden.
11: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
3: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
2: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
3: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
4: Apa sih, Bu?
2: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
4: Oh, itu diambil dari kata nasional.
2: Artinya, Pak?
4: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
5: Bu Dewi!
6: Ada apa ini?
2: Bu, jiwa nasional itu apa?
6: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
4: Jadi apa, Bu?
6: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
4: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cita dan Puan Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Presi FM 95,9 MHz. Atau bagi Cituan Ampuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital, pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat, lebih kurang 25 menit ke depan. Sembari nanti Anda beristirahat ya di siang hari ini setelah tadi disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas. Nah, kembali rangkaian lagu-lagu informasi ringan dan lagu-lagu pop nusantara kami hadirkan ke dengar Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, baik di tepak siang dan sore nanti. Edisi siaran hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Kembali bersama saya Eri Mansur yang akan menemani Anda. Dimana tadi di tepak pagi bersama rekan saya Arul Rashid

0: bendera merah putih adalah lambang kebangsaan.
1: Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
5: Bersihin,
4: Mas. Ini maksudnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
6: Ya, Tante!
2: Sini! Kenapa, Tante?
7: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
6: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
7: Emang marah karena apa?
6: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
7: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
6: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
8: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Baik, Tuan Puan, mana CKG Pekanbaru makin dikebut. Lebih kurang 250 ribu warga sudah akses layanan kesehatan gratis. Tuan Puan, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terus mengenjot cakupan program cek kesehatan gratis CKG hingga saat ini. Tercatat sekitar 250 ribu yang warga telah mengakses layanan kesehatan gratis tersebut. Jumlah tersebut serta setara dengan sekitar 23% dari total penduduk Kota Pekanbaru yang mencapai 1,1 juta jiwa. Dinkes Pekanbaru menargetkan cakupan CKG terus meningkat hingga mampu menyasar sekitar 500 ribu warga menjelang akhir tahun 2026. Sekretaris Dinkes Sekda Kota Pekanbaru Dedi Sumbudi mengatakan capaian saat ini masih harus terus dikejar untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari Kementerian Kesehatan mengarahkan Bapak Presiden Purbo bahwa di akhir tahun itu minimal capaian di angka 46%. Dengan target tersebut, Dinkes Pekanbaru optimis mampu meningkatkan cakupan CKG hingga akhir tahun. Berbagai upaya percepatan terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI.
3: Nano, jenengku Rudi, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
5: Kenalkan, nami Abdi Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
10: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk.
2: Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Yah, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bang, akapndu mancikangi pagi kita sama tua bagenda bang.
1: Lang dek, sebab lebih pagi asasi.

pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat, Cina Puan. Pada pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat, kami kemanakan saudara azan nanti tanda masuk ke waktu sholat fardu zuhur untuk kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengan yang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Encik Tuan dan Puan, satu pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat, saat kami kemenangkan suruhan azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Rabu 12 Agustus 2026.

Alkisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saleh.
1: Yaudah ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam.
3: Ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah. Saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan.
4: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
4: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih, Mbak?
6: Oh, no.
4: Jadi?
7: Woi, timpukin dia, woi. Ayo, semuanya.
4: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
5: Woi, ampun woi!
8: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
9: Pukul 13.04 waktu Indonesia Barat, Cirebon. Selanjutnya Pro 4 Pekanbaru segera mengikuti siaran berjangka nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan mengikuti siaran perjalanan Nusantara dari RRI Banda Aceh ya, dengan topik promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal.
10: Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana benernya? Ayah takut salah nih, soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita, dari pendengar kita. Mpok nggak kebalik apa gitu, coba ayah tanya. Halo, assalamualaikum, suaranya mana? Halo, lah kagak ada suaranya. Halo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini nggak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya, Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba. Sudah. Ah sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Gak tahu nih Mpok, mungkin kejauhan ya Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul.
1: Nah, benar kan kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
2: Tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, oh, salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh, mungkin.
1: Iya, yeah.
2: belum ini ya, belum di apa? Di
1: upgrade, di upgrade. Belum di upgrade lagi. Oh, berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti
1: ya.
3: Yeah.
1: Oh, tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Mpok Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh, Kak Nurul. Oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya. Melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari melelahkan
1: dan menakutkan gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih Mpok.
1: Okay,
2: di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali, meskipun sedikit mendung tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih Mpok?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan. Sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya Kak Nurul ya.
2: Amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
2: Iya betul,
1: ya.
2: Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
3: Benar guys, Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh, Inong itu untuk wanitanya, Agamnya untuk cowoknya.
3: Kan Abang None ya.
1: Abang None
3: untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik, berarti ayah panggilnya Agam Sakti.
3: Iya,
1: oke, okay, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Pro 4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Ya dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh di
3: gitu.
2: Prada, lumayan dekat lah ya dibandingkan lumayan. Dari Sabang ya.
3: Iya benar.
2: Mau belok laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
3: Benar.
2: Dan abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
3: Yeah.
2: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
3: Boleh.
2: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasanya mereka itu juga memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita, seperti itu.
2: Berarti bukan cuma pakai selempang aja, Pak.
3: Bukan cuma pakai selempang.
2: Itu jawab besar ya,
3: benar,
2: itu ya.
3: Iya.
2: Baik, dan menurut abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
3: Jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya.
2: Yeah.
3: Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih, wisatawan datang itu ke Museum Aceh, gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuannya itu untuk adat istiadat, ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut, gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh seperti itu.
2: Masalah gimana? Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
3: Ada di mana saja, benar.
2: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
3: benar,
2: gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
3: Iya, benar.
2: Gitu, yeah. Ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih,
3: yeah,
2: turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
3: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh, sangat Sakti jamin sendiri, itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda, yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita, bahwasanya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh, Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
2: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang okay, bagus mungkin ya.
3: Iya, boleh.
2: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
3: Iya.
2: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, Adat Getanyo.
3: Iya.
2: Itu adat ataupun hal slogan ya.
3: Iya,
2: bisa slogan. Kita sebut slogan ya. Yang sering diungkapkan, yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
3: Benar.
2: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan,
3: iya,
2: bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial,
3: benar,
2: begitu ya,
3: benar,
2: oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
3: Okay, jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Ya, banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang nggak ada di daerah lain, cuma ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya? Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh. Kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya, budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu. Kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya, memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan, ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain, gitu.
2: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
3: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita, gitu. Jadi, menggunakan sosial media tentunya, gitu.
2: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
3: Iya, benar.
2: Dan apabila ada event-event di Aceh, di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
3: Oke, okay, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi, kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi nggak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana di situ tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
2: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya, budayanya dan juga kulinernya juga ya.
3: Iya, benar.
2: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
2: Oh boleh.
1: Tapi jangan dibiasain ya.
2: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya, gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
2: 0651470554 po dan
1: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
2: Boleh boleh boleh kompo.
1: Iya, oke. Okay.
2: Boleh menghubungi 0651470555.
1: Okay.
2: Jelas ya po ya.
1: Ya. Itu nomor gitu teleponnya, ya. Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
2: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 0886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812112498. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
2: Boleh deh Mpok ya.
1: Oke, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 12 untuk mantan bayi kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
10: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
10: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli,
0: Mpok. Sudah ada ya, lagi?
10: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: Yang benar nape bang?
10: Mungkin jaringannya ya?
11: Ke ininya?
10: Narasumber kami Bang Sakti.
11: Iya. Liani.
12: Sakti Aprilian.
10: Iya betul.
11: Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum. Ponopa. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang ya. Leman.
11: Ya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Iya.
11: Jadi saya mau nanya nih dengan nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan, dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
11: HTM, harga pada masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang, Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga
11: tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya biar adil Jakarta.

0: Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
1: Siap.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, yeah, Bang masuk ya pun.
2: Udah buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun nggak buka lewat belakang juga bisa.
2: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
2: Assalamualaikum, Mas Cut, Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bandar Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang. Bang Edo.
2: Ya. Nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
2: Wisata ini kadang nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana
0: apa tantangannya? Gitu, apa tantangannya?
2: Apa tantangannya? Ya, betul. Okay. Nah, yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
0: Iya.
2: Udah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
3: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
4: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
3: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
4: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage.
0: Oh,
4: gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu, contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja. Gitu, 5 ribuan aja kalau nggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu nggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak kita tidak ada apa tadi HTM ya,
0: tidak berbayar
4: HTM,
0: gitu ya,
4: ada HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
3: Baik, Bang Sakti. Demikian ya, Bang Leman ya. Kalau yang mau ke Aceh, justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
4: Iya,
3: HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa?
3: Oh iya?
0: Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
3: Oh iya?
4: Benar-benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau nggak masuk ke museumnya itu gratis loh.
3: Oh
0: iya. Ya, ya kan? Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng, 5 ribu.
4: Iya.
3: Berarti memang memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi gitu ya, Pak, ya.
0: Kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
4: Benar, benar.
0: Oke, dah lanjut, Bang.
3: Iya, untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
4: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka apa ya, membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Agemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya yang kami lihat okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
3: Iya, betul, ya. Betul.
4: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut, dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi, seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut, begitu.
3: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Okay. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah, nih seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini. Supaya tidak ada ketakutan ya.
4: Bener, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri, dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
3: Betul.
4: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
3: Mengekang orang luar ya.
4: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu yang namanya kita saling menghormati, gitu.
3: Betul. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya?
4: Iya,
0: baik sekali. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah, terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Iya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa lepet gitu ya? Ya, pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang timidih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya.
3: Itu dipan.
4: Bener. Okay, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah. Kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau enggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang. gitu. Yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu srikaya, gitu. Jadi ibaratkan Nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
0: Ya, kalau Nagasari kan putih ya.
4: Iya, putih.
0: Ya, dari tepung gitu kan ya.
4: Iya benar, ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
0: lebih padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau Nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu
4: ya,
0: kan ya.
4: Iya, benar-benar. Iya, sama isian dalamnya. Kalau misalkan Nagasari itu kan biasanya pisang,
0: pisang.
4: Ya. Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
0: Oh, baik.
3: Dan rasanya dominan manis ya, Bang?
4: Iya, dominan manis.
0: Benar. Oh iya, benar, kayak lepet gitu ya.
4: Mungkin ya. Kami tahu lepet nih.
3: Seperti apa?
0: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon, adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
3: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470555. Tapi belum ada nih, Mpok.
0: Di Jakarta sudah ada. Saya sambungkan ya.
3: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
1: Udah, Bonopa.
0: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang masih pindah ya, dulu ke tetangga ya. Sebelah dah?
1: Oke, udah.
0: Oke, ya udah. Kita maklumin aja.
1: Assalamualaikum, Bonopa di Jakarta yang nambam.
0: Ya, makasih. Pasti ya,
1: sama kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu, Abang?
0: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
1: Agam Sakti sama Nam Nurul.
0: Iya. Yeah.
1: Jenong apa Nam? Kalau Nam itu orang Betawi Nam itu.
0: Jenong gitu ya.
1: Jenong. Bukan Jenong. Itu orang Betawi yang manggilnya Nam. Kalau Neng itu Nam.
0: Oh gitu.
1: Iya.
3: Ya. Mirip berarti ya.
0: Ya. Silakan ya, aja.
1: Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
0: Wisata religi.
1: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
4: Okay. Ya.
0: Yes, sampai Malabo doang.
1: Ya. Saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan kalau religi udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
0: Ya.
1: Okay. Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh kenapa.
0: Apa?
1: Kapal.
0: Oh, kapal ya.
1: Kalau tanah di atas rumah itu.
0: Iya. Iya, oke.
1: Dan museumnya juga sama Masjid Baitur Rahman dan Rahim tuh.
0: Iya. Masjid Ar-Rahman ya?
4: Baiturrahman.
0: Baiturrahman. Ya, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
1: Ya, saya mau tanya. Saya dengar kan tadi itu Adam dari apa? Seberang tuh.
0: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
1: Dari seberang Aceh itu pulau apa itu?
4: Sabang.
1: Nah, yang saya mau tanya, dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
0: Oke. Itu doang. Oh, simulasi aja, harusnya ya, tuh, Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja.
1: Soalnya
0: Pak Haji, Ansor maaf. Pak Haji Ansor maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah agak.
1: Ya, makanan aja enak, Bapak.
0: Ya.
1: Sama kampung Ponoma di Sumatera Barat, cuman hanya masakannya rendang itu enak.
0: Oke, baik Pak Haji.
1: Enak, Bapak.
0: Ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita terima tidak nyaman di telinga kita.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
4: Iya benar, ya, kurang jelas
0: gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
4: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak.
0: Iya,
4: Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai 6 jam. Ya, okay. 5 sampai 6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
0: Widih.
4: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
0: Oke, okay.
4: Nah, jadi kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang.
0: Oke.
4: Okay. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri, itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
0: Kendaraan kita bisa naik gitu ya.
4: Bisa naik. Uh-huh. Iya, benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu kita cuman orang saja, Po.
0: Oh, baik.
4: Iya, gitu.
0: Walaupun dia cepat tapi enggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
4: Benar.
3: Harus lewat kapal lambat ya, Bang.
4: Kapal lambat.
0: Iya, jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
4: Oke, baik. Penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di, selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga
0: tsunami.
4: Perihal tsunami, kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
0: Jadi teman-teman, tapi kita berharap gak ada di Jakarta, jangan deh, amin-amin.
4: Jangan ya.
3: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
4: Jadi yang mau, inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Oke.
4: Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
0: Iya.
4: Ya sini, datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi, perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya, sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya, Bang Sakti dan Kak Nurul.
4: Bener.
0: Ya. Oke deh, sukses selalu Agam Sakti, sukses selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul, terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
3: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini, dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
7: Cik dan Puan, baru saja kita mengikuti siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara RRI Aceh bersama Jakarta di hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dan tentu saja acara siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara dapat diikuti setiap hari Senin hingga sampai hari Jumat. Saat ini pukul 14.02 waktu Indonesia Barat. Baik, Cik dan Puan, sembari Anda melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan hingga petang hari nanti, rangkaian lagu-lagu Nusantara bisa informasi kami hadirkan di program Asanah Budaya, di mana hari ini kita akan membahas tentang makna tradisi Tur Mandi bagi suku Melayu Riau. Baik, bersama saya Eri akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
1: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
1: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung.

0: Sebuah lagu dari Evi Tamala dari daerah Jawa Barat. Mengantar kita pukul 14.12 menit waktu Indonesia Barat. Jadi Om di program Masana Budaya kali ini kita akan berbincang makna tradisi turun mandi bagi suku Melayu Riau. Jadi Om Buan, di mana tradisi turun mandi merupakan salah satu tradisi yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau, terutama berkaitan dengan kelahiran seorang bayi. Secara sederhana, Cituan Ambuam, turun mandi merupakan kegiatan memperkenalkan bayi kepada lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan setelah melewati masa awal kelahirannya, tradisi ini bukan sekedar kegiatan memandikan bayi saja, tapi memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan doa, rasa syukur, serta harapan orang tua terhadap kehidupan sang anak. Cituan Ambuam, dalam pandangan masyarakat Melayu Riau, kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang patut disyukuri. Karena itu pelaksanaan turun mandi menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT, sekaligus memohon agar bayi diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, serta kehidupan yang baik. Keluarga dan orang-orang terdekat biasanya diturut hadir pada acara tersebut, memberikan doa dan dukungan kepada orang tua serta bayi. Makna lain, Encik Tuan Ambuhan, yang terkandung dalam tradisi turun mandi ini adalah pengenalan anak kepada lingkungan sosialnya. Setelah masa awal kelahiran bayi secara simbolis, mulai dari diperkenalkan kepada keluarga besar, tetangga, dan masyarakat. Nah, hal ini mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan hubungan keluargaan dalam masyarakat Melayu. Anak tidak hanya dipandang sebagai bagian dari keluarga inti, tapi juga sebagai bagian dari lingkungan sosial dan masyarakat tempat ia tumbuh. Baik, Encik Rempuan, nanti kita akan lanjutkan bagaimana tradisi ini juga mengandung pesan tentang tanggung jawab orang tua dalam membesarkan anak sejak kelahirannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Asana Budaya, Pro 4 FM Baru Suara Budaya Riau.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Mau ke kantor ya, Pak? Ditunggu ya, Pak.
6: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
5: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
6: Mama sibuk kerja terus.
7: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
6: Papa juga sibuk.
7: Terima kasih, Pak.
6: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: Baik, Cirebon, kembali kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang makna Turmandi bagi suku Melayu Riau. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tradisi ini juga mengandung pesan tentang tanggung jawab orang tua dalam membesarkan anak sejak kelahirannya. Encik Tuan dan Puan, anak diharapkan tumbuh dengan nilai agama, adat sopan santun, dan budi pekerti. Dalam budaya Melayu, nilai adat berseni sarak, sarak bersandi kata bula, menjadi salah satu landasan penting dalam kehidupan. Karena itu, Encik Tuan dan Puan, tradisi Turmandi dapat menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter anak dimulai sejak lingkungan keluarga. Namun, pelaksanaan Turmandi dapat pula berbeda antara satu daerah Melayu dengan daerah lainnya. Ada masyarakat yang melengkapi dengan doa bersama, jamuan keluarga, penggunaan air yang diberi bunga, atau bahan tertentu, maupun rangkaian simbol adat lainnya. Perbedaan tersebut menunjukkan kekayaan budaya Melayu Riau. Yang paling penting adalah memahami bahwa setiap perlengkapan ya, dan porsi memiliki nilai budaya yang perlu dijelaskan dengan baik agar tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial saja. Di tengah perkembangan zaman saat ini, tradisi Turmandi menghadapi tantangan dalam hal pewarisan kepada generasi muda. Sebagian masyarakat mungkin masih melaksanakannya, sementara sebagian lainnya mulai mensederhanakan prosesi sesuai kondisi keluarga. Perubahan tersebut tidak selalu berarti hilangnya nilai tradisi. Justru Encik Tuan Puan, yang perlu dijaga adalah nilai syukur, doa dan kekeluargaan, gotong royong dan penghormatan terhadap adat yang terkandung di dalamnya. Artinya, bagi generasi muda Melayu Riau, mengenal Turmandi berarti mengenal salah satu masyarakat terdahulu memakai kelahiran seorang anak. Nah, tradisi ini mengajarkan kita bahwa hadirnya seorang manusia ke dunia bukan hanya menjadi kebahagiaan bagi seorang tua saja, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan memahami maknanya, tradisi Turmandi ini dapat terus dikenalkan dan dilestarikan tanpa kehilangan nilai-nilai leluhur yang menjadi dasar budaya Melayu Riau.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
10: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
9: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
10: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
9: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Και έτριβο κι εσύ.
1: RRI di udara programa 4 berseri. Berseri 6, Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Nanti tuan dan puan, kita sampai di sini bincang-bincang kita tentang makna turun mandi bagi suku Melayu Riau. Dan tentu saja apa yang sudah kami sampaikan setidaknya mengingatkan kita ataupun bisa melestarikan tradisi ini, jangan sampai hilang. Baik, pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kami sampaikan kabar berita, dan kami setelah itu seperti biasa kita akan bersama lebih kurang 90 menit di program Dangdut Yuk. Tentunya masih bersama saya Herman Surya, kemudian Cinang Puan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, deh.
5: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
4: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
6: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Kabar berita pukul 15 waktu di Sabara. Selamat sore Cituan dan Puan. Kabar berita pukul 17 bersama saya Herman Mansur dari Madan Cirempuan. Wali Kota menegaskan akan melaksanakan pasar higienis baru bakal direnovasi. Cirebon, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan bakal mengalami renovasi karena kondisi yang sudah lama terbengkalai. Apalagi selama ini pasar di Jalan Teratai itu juga kerap dijadikan tempat ngelem ataupun gelandangan maupun anak jalanan. Apalagi pasar Genis Kota Pekanbaru menjadi satu titik relokasi bagi pedagang yang biasa berjualan di sepanjang Jalan Teratai. Relokasi ini sering diperbaikan dan pembangunan drainase di ruas jalan tersebut. Pasar Genis ini sudah didapati beberapa kali tempat anak-anak nakal. Dan menurutnya selama ini ada banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi pasar Genis yang kosong tersebut. Demikian kabar berita pukul 5 waktu Isya Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 16 waktu Isya Barat. Selamat sore.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

asal usul Danau Singkarak. Danau Singkarak dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagarian Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkarak berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1.700 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegalungan terbenam di dalam Danau Singkarak.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore cita puan para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Herman Sur di acara Dangdut Yuk hari ini, edisi siaran Rabu 12 Agustus 2026. Senang sekali saya dapat kembali hadir di tengah-tengah Anda di hari ketiga ya, di minggu kedua. Tambah terasa hari ini sudah hari ke-12 ya. Baik cita puan para penggemar musik dangdut, sembari Anda disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas sore hari ini, seperti biasa di acara Dangdut Yuk saya akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bagaimana Bang Prata, sudah siap lagunya? Oke, kalau gitu kita buka saja tabur kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk kali ini. Lewat sebuah lagu lama namun cukup asik untuk kita dengarkan sebagai tembang pembuka di acara Dangdut Yuk kali ini, Rabu 12 Agustus 2026, lewat si Raja Dangdut Haji Roma Irama dengan lagunya Boleh Saja. Jangan kemana-mana ya, setelah lagu ini nanti seperti biasa saluran telepon 23606 dapat Anda pergunakan untuk memilih lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan.

0: Wow, luar biasa. Itu tadi si Raja Dangdut saja ramai-ramai ada lagunya. Boleh saja lagunya sudah cukup lama, namun cukup asik untuk mengawal jumpa kita di acara Dangdut Yuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2006. Bung operator walaupun muda tapi selarinya tinggi. Baik, kita terima penampak pertama di acara Dangdut Yuk hari ini. Sudah yang tersambung ya? Oke, halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perompat RI selalu di hati.
0: Belum, masih terkalahkan. Masih cu aam yang pertama.
1: Enggak, aku baru bangun.
0: Apapun namanya yang tetap yang pertama yang masuk ya kan. Walaupun bangun baru pulang dari itu
1: malam,
0: iya, senior tetap senior ya kan. Oke, iya. Silakan, apa lagunya hari ini?
1: Lagunya apa hari ini?
0: Apa tuh?
1: 100 kali.
0: 100 kali?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh, Min?
1: Dari Bang Sapar KDI.
0: Ada enggak operator kita nih? Lagi dicari Mas katanya. Oke. Okay. Iya. Terus untuk siapa lagunya?
1: Salam-salamnya pertama untuk Mas Ayri dan operator lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang lagi bertugas. Karena enggak berapa waktu lagi Mas Ayri enggak datang lagi nanti ya kan.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu
0: Pak. Amin.
1: Terus salam untuk siapa Mas Ari?
0: Mm-hmm.
1: Untuk Bunda Surtini ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Saya selalu Bunda Surtini. Anak Iti berenang-renang ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Berenang di dalam kolam. Jangan hanya asik mengenang. Banyaklah berdoa siang dan malam.
0: Siang dan malam berarti sore enggak dong?
1: Sore enggak dong, siang malam.
0: Pokoknya siang dan malam, subuh enggak. Itu di bodoh. Nah itu seharusnya
1: balas bantunya Bunda Surtini ya kan?
0: Iya, seharusnya kan setiap waktu, jangan siang dan malam. Sama
1: setiap waktu waktu tidak ada tidur ya.
0: Iya Pak, wow. Makan siang Pak? Enggak, pagi mau sore aja
1: ya. Ya, Kemen Kanena, Kak Iyo, Kak Aini,
0: yeah.
1: Salam untuk Bang Angga di Kulim, Pak Gading di Sia. Aku udah bisa dengar pulau 4 Curipi, belum sampai kabung ya. Gampang yeah. aja Pak Gading ya.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Apiza juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Yesi, Bunda Pika, ya, Mama Pami Pika,
0: Ben, Cumusir titip salam.
1: Iya.
0: Nah,
1: ya, Cumusir.
0: Iya.
1: Dan saya selalu Cumusir sama siapa? Rosa, siapa tadi itu? Ika, siapa tadi itu? Ya, Mela, ya kan? Sama ibu-ibu juga. Untuk Ali Umar juga Mas Ari.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk semua lah Mas Ari. Yang dengarkan Bang Sinson, Bang Gede juga ya. Ada Bang Adi, baru di Bang siapa namanya yang di sana tuh, Bang Yono di Palembang, Jalan Palembang. Jangan bilang Arman Kempong ini. Oke, itu semua lah Mas Ari.
0: Iya. Yeah.
1: Lagunya ada Mas Ari?
0: Ada.
1: Ada ya. Aku tunggu lagunya Mas Ari.
0: Oke, okay, Min.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan. Iya. Yeah. Halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut Perompat selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hei, dahulu dari kamper langsung ke Perawang.
2: Apa kabar Seri? Apa kabar?
0: Ya kabar gini lah, apa adanya tanggal tua. Oh, Cumusir lagi monitor. Salam untuk Cumusir dari Angga nih. Angga lagi monitorin. Ada Angga titip salam untuk Cumusir. Silakan apa lagu?
2: Kalau untuk awak tak ada salam sama Cumusir dong.
0: Enggak usah katanya. Titip amplop aja lah. apa lagu Bunda ini?
2: Lagunya apa aja lah Mas Heri, dari Rita itu aja lah.
0: Apa tuh?
2: Sejuta Luka.
0: Hah? Yang bahaya-bahaya ketawa operator.
2: Sejuta Luka. Ada Mas Heri?
0: Ya tanya saya, tanya operator
2: salam
0: lagi.
2: Salam salamnya Mas Heri ya. Salam salamnya pertama sekali untuk Mas Heri bersama operatornya, sehat selalu, panjangkan umur, murahkan rezeki. Amin ya robbal alamin. Salam untuk Oi Sumusir tadi, keluarga sehat selalu ya. Walaupun tak ada dia salam pelawak tak apalah.
0: Iya, lupa dia tu. Iya, salam. Saya lah wakil Musir, salam untuk
2: Amin ya Rabbal Amin. Salam untuk Ibu Tini, Bu Emma, sehat selalu Bu Emma. Bu Ros, Bu Binar, Bu Nana Aska, Bu Emma, Bu Atika, Bu Darmaini, untuk Semar Pak Darman, untuk Mama Pami, untuk Mak Cius, untuk Pikat Kampar, mana suara Pikat ada lagi telingarnya. Untuk Binar Pelawang ya.
0: Ya.
2: Untuk Pak Musar bersama Bu Etan. Sehat selalu keluarga, panjangkan umur, berkat
0: rezekinya.
2: Amin. Salam-salamnya untuk anak-anak keluarga kuannya, semoga sehat selalu semuanya.
0: Iya.
2: Panjangkan umur, berkat rezekinya. Makasih Mas Heri.
0: Iya Bunda ini.
2: Terima kasih Mas Heri.
0: Ada.
2: Makasih ya operator.
0: Tahu operator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu duka payah nih 1 juta lah nanti deh. Baik untuk Rangga ya. Mudah-mudahan sehat Rangga ya. Rangga mau titip yang lagi di Kulim. Titip lagu juga untuk Arun, untuk Amran ya, untuk Suci juga, untuk Andri Putra, Dito Setiawan juga dapat kiriman ya. Oh ya, terima kasih ya. Salamnya untuk Nabila, Saira, Dalika ya. Ini ada Om Angga titip salam untuk Adam dan Anesha ya, yang kebetulan hari ini cucu saya ya, separuh jiwa saya, ulang tahun yang keempat nih untuk Anesha ya. Sehat selalu ya, menjadi anak yang solehan ya, pinter. Nah, oke, untuk Adam dan Anesha, salam sayang dari Eropa. Ada lagi? Oh iya, halo Dangdut yuk.
3: Dangdut perempuan selalu di hati ya. Selamat kembang
0: Bang Haru, Waalaikumsalam my brother.
3: Apa kabar?
0: Tumben.
3: Selamat ulang tahun cucunya yang keempat. Sehat selalu, rezeki panjang umurnya.
0: Terima kasih.
3: Baik temanin kakeknya keluarganya ya.
0: Besok nak ke balai kami. Nanti September kami ke balai.
3: September.
0: Iya bang.
3: Acara apa sana?
0: Ya biasa lah. Ulang tahun orang rumah. Balik ke kampung kami.
3: Balik kampung tu dekat kolong,
0: Kami ke Meral.
3: Meral. Dekat mana dia?
0: Atas sikit dekat, hampir sampai dekat Sungai Raya bang.
3: Sungai Raya.
0: Sungai Raya.
3: Pelabuhan apa itu Roro tu?
0: Iyalah kan dekat situ Sungai Raya kan, Roro kan dekat situ.
3: Iya.
0: Kata Siki Pangke, ya kan?
3: Itulah tu.
0: Biasa lah bang. Nak 2 bulan rajin-rajin nak kampung, kena.
3: Aku kepingin juga nak balik kampung, tapi
0: buat apa? Balik lah bang.
3: Bukan apa-apa. Rindu awak dengan kampung kita lama tu ha.
0: Sore kita main di Kostal kan? Sore kita main Kostal. Santai dengan angin.
3: Taman bunga.
0: Apalagi buat layang bang. Sedap layang bang.
3: Layang sotong tu kan?
0: Ada lagi bang layang kuntilanak bang. Sedap.
3: Ada
0: bang. Ya, jadi 2 bulan ini senang-senang aja lagi bang. Jadi September cuti saya, ya kan?
3: Oh, udah cuti lagi ya?
0: Cuti. Oktober sudah tuh cuti panjang lagi.
3: Iya.
0: Balik kampung gitu bang.
3: Balik kampung kan ada kerja sana, tapi jadi penyiar di sana. Tadi aku dengar kabar lah.
0: Kita bangun radio sana ya bang ya?
3: Iya, bagus juga.
0: Yang dekat sungai di KPN tuh ada bang?
3: PN ya?
0: Radio
3: ya.
0: PM udah punya? Pemda punya, Pemda Karimun.
3: Pangeri ke situ juga nanti.
0: Kita sesepuh tengok aja lah bang.
3: Tapi sesepuh kan
0: itu
3: juga
0: campur tangan. Memberi masukan aja, ya kan nak?
3: Pemda itu pemerintah
0: swasta. Abang udah balik ya kan? Kita balik lama. Kita cari tengku ya.
3: Tengku.
0: Dia biasanya kan dekat kolong dia main tu.
3: Ketapel aja lah pakai buah
0: bengkudu
3: tu. Tahu dia. Payah buah apa dicari payah tu. Tahap apa.
0: Ini operator tanya orang sekampung minta lagu apa nih mas katanya. Beri cariin. Lagu apa bang?
3: Lagu dia. Coba dong kita serahkan aja sama operator dan bang.
0: Oh kalau gitu ada lagu yang enak bang. Dari Sapar bang.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Lagi sapernya sedap ya bang, lagu 100 kali.
1: 100 kali macam tadi 100 luka, luka
0: sejuta, 1000 luka, sejuta luka bang, satu juta habis, sejuta pula nak ambil dia.
1: Mana taruh lagi tak luka?
0: Entahlah, bunda, bunda ini ada saja cerita dia bang.
1: Macam mana nyanyi bukan 1000 luka tu bang? Bertempel dengan yang di kelas saya pula.
0: Tak kuat lagi kita bang. Okey bang, untuk siapa bang?
1: Salamnya buat Bang Heri dan operator kita. Saya selalu murah rezekinya, susu dan pekerjaannya, panjang umurnya. Buat Tengku Wardiansa, Tanjung Balai Keremo, masuk Tengku.
0: Ya.
1: Buat Papi BT ya, Papi BT, Pina di Perawang, Atika di Siaulu, Tika di Kampar. Bunda ini tadi ya, saya selalu bunda sama cucunya. Dia itu Cuamin juga ya. Cuamin itu Buyung, Putra Piliang, Pak Deyanto, Farida, Pak Diman, Suryani, Bunda,
0: Bu. Itu yang di 13 Koto Kampar bang.
1: Ya?
0: Yang 13 Koto Kampar bang.
1: Oh, itu Junaidi. Nah, itu dia. Lupa nak nyebut terus dia semua. Itu siapa lagi ya? Suryani. Itu siapa lagi? Semua lah tanpa kecuali.
0: Itu ada tuh bang yang selalu setia tuh bang, hanya WA nya bang, si Angga bang di Kulim bang.
1: Oh, Angga Kulim. Angga Kulim sehat juga ya. Ya,
0: titip salam tuh abang kata dia.
1: Iya, jangan lupa ubi banyak tu daerah Kulim tu.
0: Ubi Kulim empuk-empuk, ya kan?
1: Empuk ubi situ.
0: Apa kata dia? Apa kata terakhir anda? Ubi Kulim empuk-empuk kata dia. Ya bang. Okey. Baik bang.
1: Kalau balik hati-hati.
0: Ya bang, selamat bang.
1: Kalau balik-balik kirim salam lah orang balik kalau apa tu.
0: Nanti pas saya mendarat labuh di Tambak Bunga bilang Abang Simpson salam untuk awak bang. Pas TV yang dekat rumah Pak Kandau.
1: Oh, CCTV tu.
0: Iyalah.
1: Okeylah Bang Erian.
0: Okey bang.
1: Selalu hati-hati balik.
0: Iya bang.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cu Aam, ini lagunya dari Saper Kadis.

0: Baik, untuk muda ini itu dari Ridho Soekarno. Saat ini pukul 15.40 menit waktu Jember. Satu penumpang saja ya, singkat ya, kita azan. Halo, Dangdut Yuk.
1: Halo, Dangdut Yuk bersama Perumpak, juga bersama Eri, bersama Prator.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Makci. Apa kabar?
1: Kabo baik-baik juga.
0: Sehat?
1: Boleh minta lagu satu?
0: Usahakan satu, 10 pun kami kasih.
1: 10 pun nak pun nanti tu aparaton cari.
0: Tidaklah, diansur-ansur. Diansur-ansur, hari ini dua, besok dua, dua. Lama-lama habis, ya tak? Apa lagu? Makcik nak lagu apa?
1: Lagunya aku mau.

0: Apa bagus ya?
1: Semua bagus.
0: Simpang jalan aja lah.
1: Simpang jalan?
0: Dari Mega Mustika.
1: Oh, simpang mana sih? Simpang jalan Makmur?
0: Tidak, simpang jalan Makmur.
1: Atau Rawa Bening?
0: Ada operator.
1: Lagi dicari katanya.
0: Terus nah, kalau tak jumpa semua untukmu aja lah.
1: Boleh.
0: Mana yang jumpa?
1: Pokoknya cari aja semua tuh katanya.
0: Cuma untuk mau jumpa.
1: Salamnya dulu, orang azan katanya.
0: Iyalah. Apa yang mau dibagi?
1: Lagu deh, ada Dokter Cinta.
0: Why?
1: Semalam dokter tak sempat merawat. Apa periksa sakit apa? Hari ini dicoba deh.
0: Iyalah. Aku menurut dari Pak Prater aja lah.
1: Kita apa Pak Prater deh? Itu siapa muda ini?
0: Semuanya lah salamnya. Makasih Ari, makasih operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cik dan puan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pambaran, daerah yang sewaktu dengannya, sesaat lagi akan kami kumandangkan seruan azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pambaran, daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Setelah itu nanti kembali kita lanjutkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
5: Nggak bisa, Gio.
4: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
5: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
4: Gio gak mau jadi begitu.
5: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
4: Oke, Ma.
5: Pintar anak Mama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Terima kasih Cina Buan, para penggemar musik dangdut masih bersama kami Pro 4 dan penggemar suara Budi Haryo di acara Dangdut Jogja untuk sesi kedua hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Baik, sudah akan tersambung. Halo Dangdut yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar? Pasti sholat dan mandiri semuanya, ya kan? Cuma enggak puasa hari ini kan gitu. Oke, apa lagunya hari ini? Apa lagunya hari ini?
1: Doa suci ada, Mas. Doa suci.
0: Ada.
1: Doa suci, Mas.
0: Iya.
1: Semoga Mas senang bertugas. Sehat wajah dengan operasi dan keluarga. Murah rezeki, berkah. Dapat beramal untuk sedekah. Banyak umur, berkah, dapat beramal ibadah. Semoga pulangnya nanti selamat, sehat ini oleh Allah SWT.
0: Amin. Ya. Lagunya sudah siap. Oke.
1: Boleh salam-salam?
0: Boleh. Masa nggak boleh?
1: Atika ya, Mas?
0: Ya.
1: Untuk siap. Di Dharma ini, seperti ini.
0: Terus.
1: Bu Tika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Uti Jawai, Pak Mali, Bu Amin, Mas Jono, Pak Ati, Bu Indah, Uti
0: Iya.
1: Tengku Rudiansa, Mas Rudi, Bapak Ahmad Zakir, Mas Inson, Mas Taizo, dan Pak D.
0: Ya.
1: Semoga semuanya saudara-saudara punya sehat walafiat.
0: Amin.
1: Murah rezeki, banyak umur dan berkah.
0: Ya.
1: Lancar dalam urusan Mas ya.
0: Itu aja.
1: Ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Minar, ada lagi di belakangnya. Halo, Dangdut yuk.
2: Rompak selalu di hati. Assalamualaikum Bang Eri.
0: Waalaikumsalam. Tuh Ben Pinar terakhir. Kemana aja?
2: Operator. Apa kabar sehat Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Operatornya kemana? Bu Pinar nggak masuk nih. Dia. Kemarin lagunya udah dikabulin langsung nggak gitu katanya.
2: Bang Eri.
0: Ya. Yeah.
2: Request lagu Roma Irama.
0: Apa tuh?
2: Kehilangan. Kehilangan.
0: Udah, ada siap langsung ke operator. Ya makanya saya bilang, udah langsung angkat tangan jempol dua deh. Oke kata dia.
2: Salamnya buat semua pendengar Perempat. Lagunya buat Bang Eri dan keluarga ya.
0: Oke, Vin.
2: Makasih operator.
0: Iya, operator sigap nih hari ini ya, cepet ya. Baik, lagunya Kehilangan dari Roma. Di belakang Vina Prawang. Halo, dangdut yuk. Halo.
3: Selalu di hati.
0: Dengan siapa di mana?
3: Ini Bu Mina di Arengka.
0: Apa kabar?
3: Kabar mulai.
0: Kabar baik. Barusan tuh Vina dari Perawang.
3: Sehat.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Mas
3: Heri.
0: Ya. Lagunya apa? Apa lagunya hari ini?
3: Lagunya Imam Arifin.
0: Ya. Udah lagunya.
3: Apa ada?
0: Ada.
3: Semua segalanya.
0: Oh, lagunya Doa Suci hari ini.
3: Apa?
0: Doa Suci.
3: Yang lain tak ada.
0: Ya itu yang diminta sih dari tetangga kita tadi. Tetangga
3: apa
0: kita.
3: Apa aja lah.
0: Apa tuh?
3: Gadis Melayu.
0: Dari?
3: Dari Asap.
0: Oke. Terus untuk siapa?
3: Ada.
0: Ada.
3: Assalamualaikum ya buat Mas Eri, keluarga sehat selalu, dipanjang umurnya, dimurah rezekinya, semoga banyak uangnya.
0: Amin.
3: Ibu Sutini, Ibu Dharma ini, Ibu Ros, Ibu Atati sama Mas Jokonya, Bunda Aini, Bu Emma, Bu Ena, Ibu Yun Sudawai. Pak Tenson, Pak D.
0: Iya.
3: Bunda Openi tadi ya. Dan semua aja lah.
0: Semua aja.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simak lagunya. Sudah siapkan dari Imam S. Arifin, Doa Suci.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Woi, lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
4: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Baik, Intina Wan, masih tersisa lebih kurang 10 menit waktu di acara Dendriuk hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Baik, sudah tersama. Halo, Dandu Diu.
2: Halo, Dandu Perompak, selalu di hati.
1: Unisur terakhir, penutup
2: ya,
1: pintu.
2: Ada dari tadi, tidak ada respon,
1: ya, dong. Cuamin dari tadi, mau unisur tidak balik pantun kau.
2: Ah, kau balik, tidak sampai masuk, ada cuamin. Sabarlah, cuamin kuat.
1: Kau lah disiapkan dengan tiga pantun kena di balik, kok,
2: enak. Banyak kena di balik ini, kau, Mas Cuamin.
1: Boleh, ya? Mau di balik dulu atau terkir?
2: Karimbo, karimbo.
1: Tuh?
2: Kasawah batanam padi.
1: Ayo.
2: Kok kita ingin masuk surugo? Rajin sembahyang yang mengaji.
1: Amin.
2: Kocik lah ya.
1: Bertambah tu?
2: Bertambah lah. Bertambah lah sonjo kau dulu.
1: Meja lima bertambah cik
2: kita luar. Roti.
1: Tu?
2: Roti dibeli makan masamu.
1: Ayo.
2: Radio RRI sabana oke.
1: Nanti yo tu.
2: Tanala urang kasadonyo.
1: Amin.
2: Ayo lah besok lah jamin ya.
1: Balik besok lah. Besok masih ambus siaran juga.
2: Apa tu?
1: Kamis, pokok Senin sampai Kamis kami yang siaran kan itu.
2: Boleh.
1: Lagu
2: boleh.
1: Lagu Ado Inul Darsista sama Christina Jatuh Bangun.
2: Jatuh bangun lah. Jatuh nang bangun balik ya.
1: Iya, kau nak jatuh nak. Iya, kau nak nak jago tu stroke
2: tu. Stroke tiba tu mah ya tapi yang ini kau mahu mau jadi
1: lagi. Iya.
2: Salam nyari ya. Salam istimewanya untuk Eri dan keluarga, semoga selalu
1: amin.
2: Murah rezeki dan panjang umur. Tu cucu kita ulang tahun petang ya. Selamat ulang tahunnya cucu. Semoga menjadi orang sukses besok ya.
1: Amin.
2: Dan akhiratnya. Juga untuk Nena Aska, Arjuna Lucy, Ibu Atika, Ibu Ius, Ibu Ros, Mama Fami, Cumosir ya. Salam untuk Cumosir, Timewan untuk Cumosir.
1: Nyo monitor hari ya.
2: Yo, lain banyak baso bu Cumosir dulu sekali waktu Abang Bahar ya
1: meninggalnya. Yeah.
2: Ibu Hartati, Mas Joko, Ocu Amin dan keluarganya, Abang Vincent, Ibu Buyung, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija.
1: Yeah.
2: Bunda Aini ya, istimewa untuk Bunda, semoga selalu. Ibu Mina dan Ibu Harmiati, Nopeni Depi Joni, Ibu Farida juga tuh. Salam untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisur di Stomo. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Enak. Baik untuk Didi dan Ika, apa kabar ya? WA-nya udah 5 kali nih Mas. Iya. Untuk Didin, kemudian juga untuk Ejo, untuk Ani, apa kabar di Bangkinang? Kemudian Ferry dan Lita ya di Siak yang lagi monitor saat ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan untuk Ika, apa kabar Kak? Ini lagu ya Kak, disamain sama Unisur ya, Jatuh Bangun, Christina.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih abang.
3: Sama-sama adek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
5: Baik, dan buat para penggemar musik dangdut tanpa terasa, kita harus berpisah dulu ya di hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026 di acara Dangdut Rio. Baik, sebelum berpisah boleh dong? boleh ya. Saya mau titip lagu, satu lagu yang saya senangi, belum juga Anda senang dengan satu lagu lama dari Muksin Alatas dengan lagu yang pasrah. Selamat sore untuk keluarga saya di Melerujung, apa kabar untuk Onga Ruslan ya? Mas Alan dulu bersama Mbak Endang dan keluarga di sana, mudah-mudahan sehat selalu. Dan keluarga saya di Rawa Gambut, apa kabar untuk Kang Lasiman, Yadi dan keluarga semua di sana, mudah-mudahan sehat selalu. Dan khusus untuk yang berulang tahun hari, untuk Anesha Rizki Anesha Rizkta ya, yang keempat, salam sayang dari Opa, sehat selalu, jadi anak pintar dan soleha. Dan juga untuk Adam, salam sayang dari Bapak, Opa ya. Kemudian juga untuk omanya juga sekalian. Omanya udah lama. Baik, kita berpisah dulu di acara Dangdut Yuk. Sampai jumpa besok di jam yang sama, di acara yang sama. Akhirnya saya Herman Surya, seluruh kerabat kerja bertugas, mohon diri. Mohon maaf, salah kata, salah ucap lagu yang sumpah kami kabulkan hari ini. Seolah besok kembali kita bersama. Akhirnya acara Dangdut Yuk, saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makan roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4 selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu isi bahasa masa sore Cituan Puam, di mana wali kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho mengukuhkan 152 ketua RT dan ketua RW Kecamatan Bina Widya periode 2006-2031. Cituan Puam, wali kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho bersama wakil wali kota Pekanbaru Haji Margarius Anwar mengukuhkan 152 ketua RW dan ketua RT periode 2006-2031 sekecamatan Bina Widya, di mana pengukuhan ratusan ketua RT dan RW dilaksanakan di Student Center UNRI Selasa. Diturut hadir dalam pengukuhan para asisten kepala OPD Camat Tuah Madani Lurah anggota DPRD Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengucapkan selamat kepada ketua RT RW dan pengurus desa Wisma yang baru saja dilantik. Usai dilantik, wali kota menegaskan hak dan kewajiban sebagai ketua RT dan RW sudah berjalan dan tidak perlu lagi menunggu perintah pemerintah kota bergerak dalam menyelaini masyarakat. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Kunci ala tembok besar Cina di kota Bukit Tinggi, sebab di sana terdapat deretan anak tangga dan jalan panjang dari kawasan Koto Gadang yang membentang hingga kawasan bawah Ngarai Sianok di kota Bukit Tinggi. Jalan tersebut diberi nama Janjang Seribu atau Tangga Seribu. Jaraknya mencapai 780 meter dari awal sampai ujung. Janjang Seribu mulanya tidak terlalu dihiraukan sebagai salah satu tempat yang menarik. Namun, Menkominfo Ifatul sendiri memprakarsai renovasi di tempat tersebut. Janjang Seribu lantas dibuat bangunan seperti halnya tembok besar di Cina. Lebar jalannya 2 meter. Sepanjang jalan dan anak tangga dibatasi tembok beton setinggi 1 meter. Aksennya pun sama dengan yang di Cina. Janjang Seribu diperkirakan akan menjadi daya tarik baru dalam pariwisata setempat. Saat ini, masyarakat sudah mulai menggunakannya sebagai tempat berekreasi, berolahraga, dan sebagainya. Anak tangganya kecil-kecil sehingga menuntut pengunjung harus berhati-hati selama berjalan. Tantangan lainnya adalah curamnya kemiringan sudut pada jalan di Janjang Seribu ini. Janjang Seribu diperkirakan telah dirintis sejak zaman penjajahan Belanda, dulunya bernama Janjang Batuang atau Tangga Bambu. Karena dibuat dengan tanah garam yang ditopang memakai bambu, jalan yang diduga awalnya memiliki lebar 4 meter itu dipakai untuk jalan pintas menuju Sungai Ngarai Sianok dan ke pusat kota Bukit Tinggi. Dulu banyak warga sekitar yang mengambil pasir dari sungai dan melintasi jalan ini. Keberadaan Janjang Seribu akan menghidupkan kembali jalan tersebut. Bila kita ingin melintasi seluruh jalan, kira-kira memakan waktu 30 menit. Tapi buat yang hobi berolahraga atau mendaki, mungkin hanya butuh waktu 15-20 menit untuk menyelesaikan perjalanan.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pukul 17.08 menit waktu Isyabar, baik Cirebon, sembari Anda beristirahat bersama keluarga setelah disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas hari ini. Sembari beristirahat di petang hari ini, rangkaian lagu-lagu pop Melayu bersama informasi wisata kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Isyabarat. Dan hari ini kita akan membahas tempat wisata yang ada di Kepulauan Meranti, ya, tempatnya di daerah Selat Panjang dan sekitarnya. Nanti ada beberapa tempat wisata yang ada di Kepulauan Meranti, ada yang namanya Pantai Selat Akar, Pulau Rangsang, Jembatan Pelangi Selat Panjang, kemudian ada wisata mangrove Sungai Tohor, ada Taman Cipuan dan sebagainya. Nanti jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempuan Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: macam mana lah?
1: Itu macam betino, banyak cantik-cantik. Tak mungkin lah tak ada.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Siapa ini? Apa ini?
6: Tagihan pinjol Anda, Rp5 juta.
5: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
7: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat...

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: Baik, kecil dan buat bagaimana dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan? Semoga dapat menghangatkan suasana serangnya di petang hari ini sambil menikmati hidangan ringan. Baik, bagi kecil dan buat yang masih berada di tempat bertugas ya, karena mungkin ada yang belum terselesaikan atau harus selesaikan juga sore ini, tetap bersama kami di Perumpamaan Pekan Baru, Suara Budaya Riau. Cina Buan, ada beberapa tempat wisata yang wajib kita kunjungi ketika berada di Kepulauan Meranti. Salah satunya adalah Pantai Selat Akar. Nah, Pantai Selat Akar ini merupakan destinasi wisata alam yang menawan dengan pemandangan laut yang tenang dan pasir putih yang bersih. Pantai ini cocok untuk bersantai sambil menikmati angin laut saat sore hari. Pengunjung dapat menyaksikan pemandangan matahari terbenam yang indah. Selain itu juga di Kepulauan Meranti ada yang namanya Pulau Rangsang. Nah, Pulau Rangsang ini adalah salah satu pulau terbesar di Kepulauan Meranti yang terkenal dengan hutan mangrove-nya. Ada, kita dapat menikmati keindahan alam sambil menjelajahi ekosistem mangrove yang dengan perahu. Selain itu juga Pulau Rangsang ini juga memiliki pantai-pantai yang eksotis. Selain itu ada lagi namanya Jembatan Pelangi Selat Panjang. Jembatan Pelangi adalah landasan unik yang menjadi daya tarik wisata di malam hari. Dengan lampu-lampu warna-warni yang menghiasi jembatan, tempat ini sering jadi spot ya, atau tempat berfoto untuk bersantai bersama keluarga. Selain itu ada lagi wisata mangrove Sungai Tohor. Nah, ekowisata mangrove Sungai Tohor ini menawarkan pengalaman yang edukatif, ya, menyenangkan, dan kita dapat berjalan di sepanjang jembatan kayu sambil menikmati suasana hutan bakau yang asri. Tempat ini juga merupakan habitat bagi berbagai jenis burung dan satwa lainnya. Ada namanya Taman Cipuan. Nah, Taman Cipuan ini ya, kalau kita pernah ke Selat Panjang, ini adalah taman kota yang sering digunakan sebagai tempat berkumpul masyarakat Selat Panjang dengan fasilitas yang lengkap seperti area bermain anak-anak dan juga jogging. Trek taman ini cocok untuk aktivitas santai bersama keluarga.

Dan yang keenam ada Pulau Topang. Pulau Topang ini juga menawarkan keindahan laut dengan air yang jernih dan terumbu karang yang memukau. Pulau ini juga merupakan destinasi favorit bagi penggemar penyelam ya. Selain itu juga Pulau Topang ini juga dikenal dengan kehidupan masyarakat yang masih tradisional. Di Kubah Merandi ada namanya Pihara Sejahtera Sakti. Nah, Pihara Sejahtera Sakti ini adalah tempat wisata religi yang terkenal di Selat Panjang. Bangunan pihara ini memiliki arsitektur megah dengan ornamen khas Tionghoa. Pengunjung dapat juga menikmati keindahan desainnya sambil belajar tentang budaya lokal. Yang kedelapan ada namanya Pulau Tebing Tinggi. Nah, pulau ini merupakan bagian dari kawasan Kepulauan Meranti yang menyimpan potensi wisata alam yang besar dari hutan bakau ya hingga pantai-pantai yang indah. Pulau Tebing Tinggi adalah tempat sempurna untuk menjauh sejenak dari keramaian kota. Yang kesembilan, nah ada namanya Festival Perang Air. Jika kita berkunjung ke Selat Panjang pada perayaan Imlek, nah ini yang ditunggu oleh para wisatawan baik luar negeri maupun dalam negeri lokal ya, untuk jangan melewatkan Festival Perang Air. Nah, tradisi unik ini merupakan simbol penyucian diri dari persaudaraan ya. Festival ini menjadi atraksi wisata budaya yang sangat dinanti nantikan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. Jadi Cinobohan, Selat Panjang menawarkan beragam tempat wisata yang memadukan keindahan alam budaya dan tradisi lokal. Dari pantai yang memukau hingga festival yang unik, kota ini memiliki daya tarik yang sulit ditolak. Secara rencanakan perjalanan kita Selat Panjang dan nikmati pesona yang memikat. Encik Tuan Ampuan, demikian informasi tentang tempat wisata yang ada di Selat Panjang. Dan ini tentu saja bisa menjadi bahan masukan bagi Encik Tuan Ampuan yang ingin berlibur di Kepulauan Meranti. Baik, nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Mansur dan teman-teman bertugas di tepak siang dan sore, mohon diri. Selanjutnya nanti di tepak malam ada rekan saya Fardi Umar yang akan menemani Encik Tuan Ampuan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat, perempat akan bergabung dengan program Mas 1 guna menyiarkan mimbar agama Islam. Pembacaan suci Al-Quran bisa terjemahnya dilanjut dengan kemenangan asal maghrib.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
3: Loh, lah emangnya kenapa toh, Mbak Yu?
2: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
3: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh, Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
2: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu, Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
3: Loh, Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
2: Oh iya.

0: 17.59 menit waktu Indonesia Barat, Jalan Buam, pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung dengan program 1 guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran, dilanjut dengan kemana asar maghrib. Baik, sebelum kita bergabung dengan program 1, rangkaian lagu-lagu bersama Islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan sekaligus saya Herman Mansur dan teman-teman yang bertugas di hari tepak siang hingga sore ini mohon diri, dan selanjutnya nanti di tepak malam Tuan Ambuan akan ditemukan oleh saya Pardi Umar.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, namanya kita tuh, ikulah.
4: Bising.
0: Pisau.
5: Iya Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kita jelang akan ikuti mimbar Islam. Kami masih menemani dengan musik Islami.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan terus merangkai kebersamaan dalam bingkai Riau Sore, dan kami hadir masih menemani Anda dalam program Islami RRI Pekanbaru hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan ini, pendengar, untuk ragam lagu-lagu bernuansa Islami, kami hentikan dulu sejenak ya, karena kini sudah tiba waktunya pendengar akan sama-sama kita menyimak program Mimbar Agama Islam yang nanti juga akan dilanjutkan dengan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Baik, untuk hari ini Mimbar Agama Islam akan kami hadirkan dengan judul pembahasan Tadarus Al-Quran dan Maghrib Pengaji yang akan disampaikan Ustazah Hidayati, pendengar ya, bersama Ustazah Hidayati, Tadarus Al-Quran dan Maghrib Mengaji. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi qad akhrajana ta'jal fikra lil arbabil hijjah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa dan pendengar setia RRI yang dimuliakan, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam setiap harinya, mulai di pagi hari, kita memberikan energi yang positif pada diri kita dan mengenyahkan seluruh energi yang negatif sehingga alam dan juga jasad kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga sampai detik ini kita masih merasakan indahnya Islam, manisnya iman, dan ada kebaikan-kebaikan yang selalu Allah dekatkan kepada kita. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tiada bosannya kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita yang senantiasa bersalawat kepada beliau kelak di yaumil mahsyar, di saat tidak adanya syafaat beliau berikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dewasa ini kita banyak menyaksikan bagaimana banyaknya orang-orang yang mulai meninggalkan Al-Quran. Orang-orang hari ini terjebak kepada tontonan atau bahkan gadget yang membawa kepada keasikan duniawi. Kita bahkan bisa melihat dari lingkungan sekitar kita yang mana anak-anak tidak lagi disibukkan dengan belajar Iqra. Ketika mereka kecil, banyaknya orang remaja dan dewasa yang hari ini yaitu buta aksara Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Bahkan terdapat penelitian yang menyebutkan akan banyak hal tersebut, padahal jelas bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pedoman hidup kita, untuk petunjuk hidup umat manusia. Lantas jika Al-Quran mulai ditinggalkan, di mana letak petunjuk kita dan apa yang kita gunakan? Maka astagfirullahalazim, semoga kita menghindari dari keadaan ini. Oleh karena itu, saya pribadi mengajak kita semuanya untuk terus mempelajari Al-Quran, di mana kewajiban kita sebagai umat muslim ini terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, kita membacanya, kemudian kita mengetahui artinya, memahami, karena setiap kata yang berbeda arti tentu akan berbeda pula tunjukannya. Kemudian kita menghafalnya, dan yang terakhir bahwa kita mengamalkannya sebagai petunjuk hidup kita, di mana apabila kita mengamalkan ini akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti, merupakan keutamaan yang utama pula sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi siapapun yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa dan pendengar setia RRI yang Allah muliakan, kita diajarkan untuk terus membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini merupakan pahala yang sangat berlimpah. Keutamaannya yang kedua, juga mendapatkan keberkahan-keberkahan dari pembacaan Al-Quran itu. Membaca Al-Quran, maka tidak dikatakan bahwa alif, lam, mim itu merupakan satu pahala. Tetapi alif itu baginya pahala, lam baginya pahala, dan mim baginya pahala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al harfan min kitabillah falahu bihi hasanat wal hasanat bi asri amsalihah. La akulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wal lam harfun, wa mim harfun." Jadi setiap huruf itu adalah merupakan kebaikan, di mana alif kebaikan, lam kebaikan, dan mim juga kebaikan. Mendapatkan kesempurnaan pahala di sini adalah siapa? Yang dia yang tidak menginginkan kesempurnaan. Tentu kita semua menginginkan, jadi bersungguh-sungguh mengharapkannya. Maka kita bacalah Al-Quran. Diangkat derajatnya di surga kelak orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di dalam bacaan Al-Quran itu ada tadarus Al-Quran. Tadarus dari kata darosa yudarisut atau tadarosa yutadarisu tadarus. Tadarus itu kita saling mempelajari. Satu orang membaca, yang lain mendengar, yang lain memperbaiki. Maka ada tadarus dari bagian daripada membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini adalah hakko tilawati, diperbaiki, dibaikan bacaannya. Di mana dalam membaca Al-Quran ini tentu ada ilmunya, maka dikatakan hayrukum man ta'alama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang dia belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan sudah seharusnya kita menjadi seorang pembelajar dan seseorang yang mengajarkan Al-Quran, karena kebaikan yang akan kita dapatkan nantinya akan terus berlanjut sampai kita meninggal dunia, atau yang biasa disebut dengan amal jariah. Selain beberapa keutamaan tersebut, masih banyak keutamaan lainnya. Maka untuk itu, marilah kita sama-sama berusaha untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Quran hanya ketika luang saja. Nah, ada tradisi kita maghrib mengaji, sebuah tradisi yang akrab di telinga masyarakat Muslim, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap petang, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar mengalun lembut, menandai datangnya waktu maghrib. Tradisi ini bukan sekedar rutinitas, tapi juga memiliki makna yang mendalam serta bermanfaat yang luar biasa bagi masyarakat, terutama juga kita di masyarakat Pekanbaru. Maghrib mengaji adalah salah satu tradisi Islam yang kental dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Kegiatan ini dilakukan setelah sholat maghrib, di mana umat Islam menyisikan waktu untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan memperdalam pemahaman agama. Tradisi ini juga memperkuat iman dan juga mempererat ikatan sosial dan budaya di tengah masyarakat kita. Waktu maghrib adalah momen sakral, peralihan dari siang menuju malam. Dalam mengekspresikan spiritual, ini adalah saat yang sangat istimewa untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian, melalui mengaji, dan belajar disiplin ilmu lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga mempererat tali silaturahmi antar anggota. Di tengah derasnya arus teknologi dan informasi, tradisi maghrib mengaji tetap relevan dan bahkan makin berkembang, seperti yang terjadi di Kota Pekanbaru, tradisi maghrib mengaji masih dilestarikan dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Kota Pekanbaru gencar melakukan gerakan maghrib mengaji dan ini membumi kepada Provinsi Riau bahwa setelah kegiatan sholat berjamaah, baik itu di masjid ataupun di rumah-rumah, mengadakan kegiatan maghrib mengaji ataupun tadarus Al-Quran. Dan anak-anak mengulang hafalan surat-surat pendek yang dilakukan di masjid ataupun di rumah-rumah. Selalu terdengar lantunan surat-surat pendek, selalu terdengar bacaan-bacaan Al-Quran dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Adapun tujuan dari maghrib mengaji ini adalah untuk memperdalam pemahaman Al-Quran, untuk mempermahir bacaan Al-Quran, untuk memberikan intelijen yang bagus, dan itu membuat kita menjadi orang yang pribadi yang Qur'ani. Dan kegiatan maghrib mengaji ini dapat membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari, di mana disiplin dalam membaca Al-Quran. Saat ini ada perkembangan teknologi bahwa tadarus Al-Quran dan kegiatan maghrib mengaji ini itu bermanfaat bagi generasi muda kita. Kita bertujuan pertama meningkatkan kesadaran dan disiplin waktu maghrib mengaji. Yang kedua, pemahaman nilai akhlak dan moral. Ketiga, membangun kesadaran religi maghrib dan membangun karakter serta menghidupkan nilai-nilai sejak dini. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, maka mari kita giatkan kegiatan maghrib mengaji dan tadarus Al-Quran ini di rumah-rumah kita, di masjid kita. Ini menjadi pembiasaan yang membentuk pribadi yang islami. Demikian mimbar dakwah kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi kita simak bersama mimbar agama Islam yang telah kami hadirkan dengan judul pembahasan tadarus Al-Quran dan maghrib mengaji yang telah disampaikan oleh Ustazah Hidayati. Untuk melanjutkan kebersamaan ini, pendengar, kami akan hadirkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kita akan menyimak pembacaan Quran Surah Al-Isra dimulai dari ayat 78, dibacakan oleh Sabril Fazil, diterjemahkan Sri Rahayu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kini tiba saatnya kita mendengarkan seruan azan sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita.

0: agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa bagi diri kita.
1: Puji Tuhan dan Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di Tepak Malam bersama saya Fardi Umar. Puji Tuhan dan Tuhan, setelah kami hadirkan dalam seruan azan maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Puji Tuhan dan Tuhan, selanjutnya kami masih menemani dalam informasi religi dan juga musik islami. Jaituanan Puan, berbakti kepada orang tua, jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain merupakan salah satu amal yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menyembahnya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah mengingatkan agar kita tidak mengatakan perkataan yang menyakiti hati orang tua, bahkan sekedar mengatakan ah kepada mereka. Artinya, cik tuan dan puan, ketaatan kepada orang tua bukan sekedar mengikuti perintah mereka, tetapi dari itu ketaatan diwujudkan melalui sikap hormat, tutur kata yang lembut, membantu ketika mereka membutuhkan, menjaga perasaan mereka, dan tidak membuat mereka bersedih karena perilaku kita.

Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Bahai Asy-Syadiq.

0: Jitwan dan Puan. Selain itu, ketaatan kepada orang tua bukan sekedar mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah mereka, tapi dalam Al-Qur'an itu adalah perintah. Jitwan dan Puan berbakti kepada orang tua juga tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Kadang-kadang bentuk bakti yang paling sederhana justru sangat berarti, menelepon ibu dan ayah. Bertanya, ibu sudah makan? Menanyakan kabar ayah. Bah, membantu pekerjaan mereka, mengantarkan ketika mereka berpergian, atau sekedar duduk menemani mereka bercerita.
1: Propat FM, suara

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti...
3: Prumpat FM, suara budaya Riau.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
5: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Pagi teman dan puan, kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar, penyidik Subdik 4 Tipikter Ditreskrimsus Polda Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Bengkalis, keduanya masing-masing berinisial MK dan DJ. Mereka diduga mengelola dan menguasai kebun kelapa sawit yang berada di area lahan berstatus hak guna usaha atau HGU PT Tugu Karsa Wana Lestari di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sia Kecil. Kebakaran di lokasi tersebut terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pengecekan awal, areal yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan Subdik 4 Tipikter melakukan serangkaian pengecekan dan pendalaman di lokasi kejadian. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

INJ Tuanan Puan, apa kabar di hari ini? Semoga kabarnya selalu baik. Kita dalam nuansa bulan kemerdekaan, apa-apa saja di gang-gang, di perumahan yang sudah disiapkan, tentunya jangan lupa mengibarkan bendera Merah Putih, memasang bendera Merah Putih, umbul-umbul, ya biasanya keaktifan dari camat, dari lurah, dari RW, inilah bagian-bagian yang penting untuk mengambil peran bagaimana masyarakat bisa gembira dalam nuansa bulan kemerdekaan yaitu Agustus.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94 FM di Tepa Malam.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Baru saja kami hadirkan musik-musik Nusantara, ragam irama Nusantara menemani Cik Tuan dan Puan di tepak malam hari ini. Apa kabar Cik Tuan dan Puan? Semoga kabarnya selalu baik. Dan tak terasa nanti kami akan hadirkan seruan azan Isya nanti pada pukul 19:37. Kita masih jelang Cik Tuan dan Puan, dan sudah lebih pukul 19 lebih 37 menit kami hadirkan.

petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu, dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Iya, Anci, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Legenda Hantua.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Bintan adalah sebuah pulau yang indah dan subur di perairan Riau. Setelah sekian lama bagai tak berpemimpin, sekarang Bintan sudah beraja. Namun raja itu Sang Maniaka. Ia adalah putra pertama Sang Purba, raja besar yang bermahligai di Bukit Saguntang, Palembang. Kabar ini menyebar mulai dari Tanjung, Teluk, Anak Sungai, Bukit, sampai ke pelosok. Pelosok serantau Melayu dan disambut dengan sesuka cita. Kabar itu sampai pula ke Sungai Duyung, kampung halaman Hang Mahmud, Dang Merdu, ayah dan bunda Hang Tua.
1: Sebaiknya kita pergi ke Bintan, Dang Merdu, supaya kehidupan kita lebih baik.
2: Iyalah bang, kalau menurut abang baik, saya setuju saja.
0: Maka bersiap-siaplah mereka untuk pindah dan memulai hidup baru di Bintan. Pada suatu malam, Hang Mahmud bermimpi melihat bulan turun dari langit. Cahayanya memancar, penuh memenuhi kepala Hang Tua. Ketika terbangun, Hang Mahmud mencium putranya itu dengan air mata yang berlinang. Mimpi itu merupakan pertanda baik, dan Hang Mahmud merasa sangat bahagia. Esok harinya, Hang Mahmud melangir Hang Tua, serta memandikannya dengan air bunga. Si Tua diberi pakaian berupa kain dan baju dastar serba putih, serta diberi makan nasi kunyit dan telur ayam. Kemudian Hang Mahmud menjemput orang tua-tua untuk membacakan doa selamat. Ketika berusia 10 tahun, Hang Tua bersama 4 karibnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu pergi berlayar ke Laut Cina Selatan. Sebelum berangkat, masing-masing dari mereka diberi sebilah keris oleh orang tua mereka. Di tengah pelayaran di Riau Kepulauan, tiba-tiba mereka diserang 3 buah perahu lanun. Namun, mereka tidak sedikit pun gentar. Untuk menghadapi para lanun, Hang Tua mengarahkan perahunya ke sebuah pulau. Perahu mereka kecil, sedang ketiga perahu para lanun lebih besar. Mereka akan kalah kalau berperang di atas laut. Para lanun terus mengejar perahu Hang Tua. Setibanya di pulau, pertempuran sengit pun terjadi.
3: Hai budak-budak kecil, lebih baik kalian menyerah sekarang juga.
4: Kalianlah yang harus tunduk kepada kami.

0: itu dimenangkan Tuah dan teman-temannya. Banyak Lanun yang terluka, hingga tinggal 10 orang yang akhirnya melarikan diri. Para Lanun yang terluka dibawa Hang Tuah dan keempat karibnya ke Singapura. Di tengah lautan, perahu Hang Tuah kembali dikejar gerombolan Lanun yang sebelumnya sempat melarikan diri. Untunglah saat itu 7 buah perahu batin Singapura yang sedang melintas menuju Bintan. 7 perahu itu segera menghadang perahu para Lanun yang akhirnya berbalik arah dan melarikan diri. Keberanian Tuah dan teman-temannya diceritakan batin Singapura kepada Bendahara Paduka Raja Bintan. Tuan Bendahara sangat kagum dan berniat suatu ketika akan memanggil anak-anak itu. Setelah pertarungan dengan para Lanun di tengah laut, Hang Tuah dan keempat karibnya berguru pada seorang yang bernama Arya Putra yang mempunyai 2 saudara, Sang Persata Nala dan Raden Arya Sena. Sang Persata Nala juga seorang pertapa di Gunung Wiranapura, sedangkan Raden Arya Sena adalah pegawai Kerajaan Majapahit. Suatu hari, sekembali dari berguru, Tuah membelah kayu api dengan sebilah kapak di depan kedai orang tuanya. Tiba-tiba, ada orang mengamuk. Orang-orang kampung dikejarnya. Siapapun yang mendekat, langsung ditebasnya. Puluhan orang kampung mati dan terluka. Penduduk lainnya lari lintang pukang dan bersembunyi. Sambil menghunus keris, pengamuk semakin mendekati Hang Tuah. Melihat kejadian itu, Dang Merdu, ibu Hang Tuah berteriak dari atas loteng.
1: "Hei anakku, cepat anakku naik ke kedai."
0: Mendengar suara ibunya, Tuah langsung terkesiap dan seketika menyiagakan kapak di tangannya. Ia menghadapi pengamuk itu dengan gagah berani. Terjadilah perkelahian yang seru dan mendebarkan. Dengan ketangkasan dan kecerdikannya, akhirnya Tuah dapat mengalahkan si pengamuk. Orang-orang yang bersembunyi segera keluar. Mereka terkagum-kagum melihat kehebatan Hang Tuah.
2: Kelak anak ini akan jadi pembalang besar di tanah Melayu.
0: Beberapa hari kemudian, Hang Tuah dan keempat karibnya kembali berhasil mengalahkan 4 pengamuk yang ingin mengganggu Bendahara Paduka Raja Bintan. Beliau sangat kagum dan berterima kasih kepada Hang Tuah dan kawan-kawannya. Lalu mengangkat kelimanya sebagai anaknya. Kisah keberanian Hang Tuah dan kawan-kawannya disampaikan Bendahara Paduka Raja kepada Raja Bintan, Baginda Raja Syah Alam. Baginda Raja pun tertarik dan mengangkat kelima anak itu sebagai anaknya pula. Baginda lalu menghadiahkan sebilah keris yang elok kepada Hang Tuah. Setelah menyambut keris dan memberi hormat kepada Baginda Raja, Hang Tuah bersilat sambil berseru-seru.
3: Manakah dia hulu balang Melayu?
4: 45 orang tiada gentar menghadap.
0: Baginda Raja tersenyum melihat kelucuan si Tuah. Di antara 40 anak angkatnya, Baginda Raja menilai Hang Tuahlah yang paling pandai. Walaupun Hang Tuah masih kecil, tak jarang Baginda Raja meminta pendapatnya jika menghadapi suatu masalah. Beberapa tahun kemudian, Baginda Raja Syah Alam ingin mencari tempat untuk dijadikan pusat kerajaan yang baru. Maka, bertolaklah beliau bersama para pembesar kerajaan, Hang Tuah dan keempat karibnya. Salah seorang tamu, Raden Wirananta, pangeran dari Daha, Tanah Jawa, juga diajak melancong ke sekitar Selat Melaka dan Selat Singapura. Karena gemar berburu, Baginda Raja kemudian singgah di Pulau Ledang, dekat Semenanjung Melayu, untuk berburu. Ketika sedang berburu, rombongan Baginda Raja melihat seekor kancil putih sebesar kambing. Untuk menangkapnya, Tuah segera melepaskan 2 ekor anjingnya, Kibu Nirang dan Rangga Raya. Namun, kedua anjing itu justru digigit dan diterjang si kancil hingga jatuh ke dalam sungai. Hang Tuah dan Hang Jebat heran melihat kegarangan kancil itu. Anehnya lagi, ketika dikejar, kancil itu pun tiba-tiba menghilang begitu saja.
5: Menurut petuah dari orang tua-tua, jika ada kancil putih di hutan atau di mana saja, maka tempat itu bagus dibuat negeri.
6: Baiklah, kalau memang begitu, kita akan membangun negeri baru di sini.
0: Baginda Raja Syah Alam kemudian menitahkan Bendahara Paduka Raja dan Temenggung untuk memimpin pembangunan negeri di Pulau Ledang itu. Di tempat inilah pada mulanya ditemukan pohon melaka yang kemudian menjadi asal-usul nama Melaka. Di tengah kesibukannya memerintah negeri Kerajaan Melaka, Raja Syah Alam mendengar ada seorang putri cantik. Putri itu bernama Tun Teja, putri tunggal Bendahara Sri Benua Indrapura. Dia cantik tetapi keras kepala. Raja Syah Alam berkenan untuk meminang Tun Teja, sehingga diutuslah Tun Utama dan Tun Bijasura ke Indrapura.
5: Kami menyambut baik pinangan Raja Melaka, namun perlu jugalah lebih dulu kami tanyakan kepada putri kami.
7: Ayahanda, Raja Melaka adalah putra dari seorang raja besar, sedangkan hamba hanyalah anak dari seorang raja kecil. Jadi mohon ampun, janganlah Ananda dijodohkan dengan Raja Melaka itu. Bendahara Sri Benua lalu menemui Tun Teja dan mengutarakan maksud kedatangan utusan Melaka tersebut. Tak hanya Bendahara Sri Benua, permaisuri pun membujuk Tun Teja. Mendengar penjelasan ayahnya, Tun Teja menjawab,
8: "Dibunuh pun saya rela, asalkan jangan dipaksa menikah dengan Raja Melaka itu."
0: Akhirnya, Tun Utama dan Tun Bijasura pun pulang ke Melaka tanpa berhasil meminangkan Tun Teja untuk Baginda Raja Syah Alam. Baginda Raja Syah Alam sangat sedih pinangannya ditolak. Patih Kermawijaya mengusulkan agar Baginda Raja meminang putri tunggal Seri Betara Majapahit, Raden Galuh Mas Ayu. Mendengar hal itu, Raja Syah Alam lalu memerintahkan Patih Kermawijaya dan Hang Tuah serta keempat karibnya untuk pergi ke Majapahit. Mereka kemudian menyiapkan sebuah perahu yang sangat megah bernama Mendam Birahi. Perahu itu sangat cepat, bak burung terbang menuju Tanah Jawa. Setibanya di Majapahit, rombongan dari Melaka itu disambut dengan upacara kebesaran. Mereka diarak dengan 40 payung iram sebagai payung kebesaran kerajaan. Akan tetapi, tiba-tiba muncul 60 orang mengamuk. Hang Tuah dan keempat karibnya tidak gentar. Terjadilah perkelahian, hingga akhirnya para pengamuk yang ternyata diatur Patih Gajah Mada untuk menguji mental anak-anak Melayu itu mundur begitu saja. Ketika sampai di Paseban Istana, Patih Kermawijaya mengutarakan maksud kedatangan mereka, yaitu meminangkan Raden Galuh Mas Ayu bagi Raja Melaka. Pinangan tersebut disambut dengan sukacita, baik oleh Patih Gajah Mada maupun oleh Sri Betara Majapahit, yang bahkan menyarankan agar pernikahan segera dilaksanakan. Utusan Raja Syah Alam pun pulang ke Melaka dengan gembira. Setibanya kembali di Melaka, Patih Kermawijaya melaporkan diterimanya pinangan Raja Syah Alam. Baginda Raja sangat gembira. Setelah melakukan persiapan beberapa hari, Raja Syah Alam lalu pergi ke Majapahit dengan perahu kebesaran Kota Segara. Perahu itu dilengkapi meriam dan dihiasi dengan berbagai ukiran Melayu. Perahu penggiringnya adalah Mendam Birahi. Sesampainya di Majapahit, Baginda Raja Syah Alam dan rombongan disambut dan diarak dengan gajah menuju Istana Seri Betara, diiringi beberapa gajah lain dan kuda-kuda yang dihias. Tuah dan keempat karibnya tidak pernah jauh dari Baginda Raja Syah Alam. Mereka disambut oleh raja-raja yang takluk kepada Majapahit, beserta semua menteri dan kesatriaannya. Arak-arakan itu sangat semarak dan meriah. Payung iram kuning terkembang memanjang. Bunyi gendang, merangu, nafiri, gamelan, dan bermacam-macam alat musik lainnya semarak ramai mengiringi langkah para rombongan. Setelah diterima Sri Betara, rombongan Raja Syah Alam istirahat selama beberapa hari di istana, menunggu tibanya hari pernikahan. Istana dan kota Majapahit dihias warna-warni.
7: Segala permainan muncul di setiap sudut kota. Suara musik terus terdengar bagaikan tak pernah ada habisnya. Sehari menjelang hari pernikahan, Raja Shah Alam dan rombongan beserta raja-raja yang takluk kepada Majapahit dijamu makan dan minum bersama di paseban istana. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh menyeruak di tengah-tengah keramaian.
9: Bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapa yang menciptakan kegaduhan tersebut? Nantikan cerita selanjutnya di drama legenda Hang Tuah.

0: Encik Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan drama legenda Hantua menemani Encik Tuan dan Puan. Di saat ini kita jelang nanti akan hadirkan dalam segmen selanjutnya di spesial Kampar Berdendang, kami hadirkan lagu Nusantara.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Iya, lagu dari Sulawesi Selatan menemani Cik Tuan dan Puan di saat ini. Apa kabar yang masih bersama siaran kami di saat ini, Cik Tuan dan Puan? Nah, kalau berbicara tentang irama Nusantara, memang Indonesia kaya akan musik, tradisi, apalagi terkhusus musik ya. Masing-masing daerah memiliki kekhasan musik-musik tradisional, seperti kalau di Papua ada Tifa ya. Kalau di daerah-daerah lain juga ada tradisi, kalau di Papua di daerah Fak-Fak, itu yang sering masyarakat Fak-Fak mainkan adalah hadrat. Ya, itu salah satu musik yang biasa diiringi dalam acara-acara keagamaan ataupun juga dalam acara-acara penyambutan, pernikahan, dan yang lain-lain.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
1: Boleh dong.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

NG Tuan dan Puan, tetap semangat di saat ini dan kita tinggal di pukul 21 nanti kami hadirkan Kampar Berdendang. Musik-musik dari daerah Kampar menemani NG Tuan dan Puan dan juga informasi-informasi menarik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, apa kabarnya di saat ini? Semoga kabarnya selalu baik. Kembali menemani di Kampar Berdendang, spesial lagu-lagu dari daerah Kampar akan menemani Cik Tuan dan Puan di saat ini. Yang terpenting adalah Cik Tuan dan Puan selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Lagu-lagu dari daerah Kampar akan kami hadirkan menemani Cik Tuan dan Puan, dan juga informasi-informasi seputar kekasan di Kampar, Cik Tuan dan Puan. Karena kita tahu Kabupaten Kampar yang terbayang ya, bukan hanyalah bentangan alam yang indah, sungai yang mengalir, atau kuliner khasnya. Kampar memiliki kekayaan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Riau.

0: Om. Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Dipikir anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kenchi Tuan dan Puan. Selain itu, Kampar dikenal dengan sebuah sebutan negeri Serambi Mekah. Sebutan ini tidak lepas dari kuatnya kehidupan keagamaan dan tradisi Islam yang berkembang di tengah masyarakat. Namun di balik kehidupan religius, Kampar juga memiliki beragam adat, bahasa, seni, kuliner, serta tradisi yang menarik untuk dikenal.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
5: Setuju!
6: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
7: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
4: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
8: Bandaira.
9: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
7: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
4: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
10: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Ia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
1: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Ci Tuan dan Puan, selain itu salah satu kekuatan Kampar terletak pada adat istiadatnya. Dalam kehidupan masyarakat Kampar, Ci Tuan dan Puan, adat memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sosial dan juga keagamaan. Nilai-nilai seperti gotong royong, penghormatan kepada orang tua, musyawarah, menjaga hubungan kekeluargaan, serta menghormati tokoh adat dan tokoh agama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Cik Tuan dan Puan, salah satu kekuatan budaya Kampar, tradisi tidak hanya dilihat dari kebiasaan turun-temurun, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga nilai moral, persaudaraan, dan keharmonisan masyarakat.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah bersihin
0: mas
1: tadi.
0: Ini mesti masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Udah
0: aku bersihin. Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
6: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
5: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
6: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
5: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
6: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
5: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
6: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
5: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
7: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Iya, Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, masyarakat Kampar memiliki ragam bahasa dan dialek yang menjadi identitas dalam komunikasi sehari-hari. Bagi masyarakat setempat, bahasa bukan hanya alat untuk berbicara, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya. Di dalam bahasa terkandung cara masyarakat memandang kehidupan, hubungan antar generasi, dan juga nilai kesopanan, Cituan dan Puan. Karena itu, menjaga bahasa daerah juga berarti menjaga identitas budaya.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
3: Huh? 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Jituan dan Puan, generasi muda memiliki peran penting. Bahasa daerah tidak harus ditinggalkan ketika seseorang belajar bahasa Indonesia atau bahasa asing. Justru kemampuan menggunakan bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia secara tepat dapat menjadi kekayaan tersendiri. Selain itu, Encik Tuan dan Puan, ada yang terpenting. Calempong merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari logam dan juga dimainkan dengan cara dipukul. Bunyi khasnya menghasilkan irama yang menjadikan bagian dari kesenian tradisional masyarakat Kampar. Encik Tuan dan Puan, tak terasa waktu kita terus berputar hingga pukul 22 lebih 46 menit di penghujung program Kampar Berdendang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami hadirkan beberapa lagu-lagu daerah Kampar.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Zaman now harus tahu tata krama. Jangan lupakan sopan santun.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya.

Cik Tuan dan Puan, gimana kabar hari ini? Semoga kabarnya selalu baik, sehat selalu Cik Tuan dan Puan. Harapannya di pukul 23 lebih 19 menit masih menemani Cik Tuan dan Puan. Biasanya di jam-jam seperti ini kita yang sudah pada istirahat, ya pastinya kami ucapkan selamat beristirahat Cik Tuan dan Puan yang masih tetap bekerja ataupun yang masih bersantai di depan teras. Selamat bersantai. Jangan lupa yang mau beristirahat kembali periksa segala sesuatunya sebelum beristirahat, karena sangat penting dilakukan istirahat. Pintu jendela jangan sampai lupa dikunci, digembok kendaraan kita, ya. Juga bagasi kita, pagar kita itu dikembali cek dan dicek. Terus yang terpenting juga alat-alat elektronik yang belum kita matikan atau off-kan agar segera dicek dan recheck.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Cik Tuan dan Puan, selanjutnya mengakhiri program siaran kami di saat ini. Kami tutup dengan pengajian Al-Quran dari surat Al-Isra ayat 32-35 yang dibacakan Hamdani dan juga Murnah.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta Allah pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Puji Tuhan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam menyiarkan berbagai program siaran kami di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fardi Umar, juga rekan-rekan kami yang bertugas lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, Cik Tuan dan Puan, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya pagi hari ini, dan dari manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Semoga kita selalu diberikan kemudahan sepanjang hari ini dan dilimpahkan rezekinya sehingga kita semakin bersyukur atas kehidupan yang masih bisa kita rasakan dan kita nikmati sampai saat ini. Mensyukuri apa yang ada saat ini merupakan salah satu cara kita untuk membahagiakan diri dan ikhlas menjalani proses kehidupan. Bersama saya Bintang Leli Sartika, untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 akan mengawal dan menyapa Anda sepanjang pagi ini, Cik Tuan dan Puan, dengan ragam informasi, inspirasi, dan tentunya lagu-lagu spesial, khusus lagu-lagu Melayu sepanjang pagi ini. Namun sebelumnya, kita akan rangkaikan dulu kebersamaan kita di tepak pagi hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Yunus ayat 37 sampai 38 yang akan dibacakan oleh Qori Yosi Okta dan diterjemahkan oleh Qori Ah Murna.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatmu? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Igu Hindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan dirapih, sebelum mati didapat juga sapi.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

0: Etnograma 4 Berseri, Berseri Nama, Pekanbaru Betuah. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Terima kasih. Saudara Cik Tuan dan Puan masih memilih Pro 4 RR Pekanbaru untuk mengiringi dan menemani perjalanan aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merangkaikan tepak pagi hari ini nanti dengan kabar berita, informasi dan lagu-lagu hibur dan lainnya, Cik Tuan Puan, selanjutnya kita akan menuju Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena untuk program Mutiara pagi hari ini tidak dapat kami siarkan secara langsung karena narasumber yang semulanya sudah kami persiapkan hingga saat ini tidak dapat dihubungi. Dan untuk program Mutiara pagi hari ini, pendengar, kami akan hadirkan siaran ulang dengan judul Jujur Kunci Sukses Berbisnis bersama dengan Ustadz Haji Hartono MPD.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini, Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun, dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Ma'idah 119. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain. Itu dasarnya adalah sebuah komitmen

Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insyaallah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit, yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak, yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama

0: 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi, yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal, dan itu setelah kita cek harga di tempat lain, atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini, karena di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. Uang banyak tapi berkah rezeki dicabut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi, nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar pasar itu dibangun oleh Nabi. Maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman aktif berbisnis mulai dari tahun 95 berbisnis. Itu dibangun dengan kejujuran. Dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
1: Amin.
0: Saya kira demikian.
1: Baik.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat terkait dengan kegiatan dari kantor wilayah Kementerian Hukum Riau yang terus mendorong percepatan perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk unggulan daerah, Cik Tuan dan Puan ye. Dan komitmen ini diwujudkan melalui rapat pendampingan permohonan indikasi geografis atau IG Kabupaten Rokan Hilir untuk talas ungu Sinaboy Rokan Hilir dan terasi bagan Rokan Hilir yang dilaksanakan secara luring dan daring pada Rabu 12 Agustus 2026 lalu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudi Hendra Papahan menyebutkan akan mendukung penuh proses pendampingan tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelesaian permohonan indikasi geografis di Provinsi Riau. Dan dukungan ini diwujudkan dalam bentuk keterlibatan jajaran kantor wilayah, khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan Bidang Kekayaan Intelektual dalam mendampingi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis MPIG, serta tim teknis penyusunan dokumentasi deskripsinya, Cik Tuan dan Puan. Dan kantor wilayah Kementerian Hukum Riau berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan MPIG hingga proses pendaftaran selesai dan sertifikasi indikasi geografis diterbitkan. Melalui sinergi dan tindak lanjut yang terukur ini, saudara, perlindungan talas ungu Sinaboy dan terasi bagan diharapkan mampu memperkuat daya saing produk unggulan Rokan Hilir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka peluang pengembangan produk turunan dan pasar yang lebih luas. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat pagi, saudara, cik, tua, dan puan. Kami kembali menyapa Anda pagi hari ini. Semoga senantiasa mendapatkan rezeki yang baik, ya, dan dipermudahkan segala urusannya, cik, tua, dan puan. Dan dari Sudirman 440, bersama saya Bintang Lili Sartika di sini akan menemani Anda di rangkaian lagu-lagu Melayu di Tepak Pagi, tentu dengan informasi yang mengajak kita semuanya untuk terus mencintai budaya, ya. Kenal budayanya, cintai warisannya, hidupkan kembali di zamannya. Karena Ci, Tuan, dan Puan dengan mengenal budaya, mencintai warisan, dan menghidupkan kembali di zamannya, tentu akan membuat kita semangat, ya. Jadi semangat pagi hari ini, semangat untuk semuanya. Dan pagi ini, Ci, Tuan, dan Puan, saya mengajak Anda membahas sesuatu yang mungkin sering kita lihat lah di acara pernikahan, di acara adat, ya, kegiatan resmi pemerintah, panggung kesenian. Bahkan sekarang anak-anak muda sudah banyak yang mengenakannya. Apa itu, saudara? Itu tanjak. Tanjak, ya. Jadi sudah tidak asing lagi lah dengan penutup kepala khas Melayu yang satu ini, Cik, Tuan, dan Puan, ya. Kalau dulu tanjak ini lebih sering kita lihat pada acara-acara adat saja, atau hanya digunakan oleh tokoh-tokoh Melayu. Nah, sekarang tanjak sepertinya semakin mudah kita temui dalam berbagai kesempatan. Ada yang mengenakannya ketika menghadiri acara resmi, ada yang memakainya saat perayaan budaya, ada pula anak muda yang mengenakan tanjak itu sebagai bagian daripada penampilan mereka. Menarik, ya, karena memang tanjak hari ini tidak hanya menjadi bagian dari pakaian adat saja, tapi sudah menjadi atau sudah mulai menjadi bagian dari gaya, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah tanjak itu hanya soal gaya nih, atau ada makna yang lebih dalam dibaliknya, saudara, ya. Nah, coba kita bayangkan ada seorang anak muda datang ke sebuah acara budaya, bajunya sudah rapi, pakai kain atau busana Melayu, kemudian di kepalanya ada tanjak. Penampilannya pasti akan langsung terasa berbeda, ya kan? Ada kesan Melayu, kesan berwibawa, ada identitas yang terlihat. Nah, disinilah kita bisa melihat, saudara, bahwa pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh saja, tapi juga menjadi bahasa. Tanpa berbicara panjang lebar, seseorang yang mengenakan tanjak sedang menunjukkan sebuah identitas budaya. Jadi seolah-olah mengatakan, ini dong, ini loh akar budaya yang saya bawa, gitu kan. Dan menurut saya ini sesuatu yang menarik, saudara, karena di zaman sekarang ketika berbagai budaya dari berbagai penjuru dunia mudah masuk melalui media sosial, nah, kita justru membutuhkan simbol-simbol budaya yang membuat kita tetap ingat dari mana kita berasal. Dan tanjak menjadi salah satunya.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika kita

Ya, kalau tidak sayang. Semoga menambah semangat ya saudara Citra dan Puan untuk pagi hari ini dengan dendangan lagu-lagu Melayu kita. Nah, Ci, Tuan dan Puan, bicara tentang tanjak tadi, bagaimana dengan Anda? Kapan terakhir kali Anda mengenakan tanjak? Ini khusus untuk laki-laki ya, karena tanjak tidak digunakan perempuan. Nah, mungkin waktu menghadiri acara pernikahan ya, atau acara adat, atau hari jadi daerah. Ya, ada beberapa waktu kemarin, ada beberapa kegiatan-kegiatan seremonial ya. Mungkin ada di antara Anda yang menggunakan tanjak. Dan beberapa waktu lalu saya pernah menjadi salah satu MC di salah satu acara. Bahkan tanjak itu dijadikan sebagai hadiah untuk tamu besar yang datang dari Jakarta. Nah, jadi mereka dapat oleh-oleh tanjak begitu ya. Jadi karena yang membuat acara adalah orang Batak di Pekanbaru ya, tapi tetap mereka menggunakan tanjak gitu. Nah, ya kan? Jadi sudah apa namanya? Budaya itu sudah berbaur gitu. Walaupun dia orang Batak, tapi dia masih juga mengenakan tanjak, bahkan mempersembahkan tanjak kepada tamu kehormatannya sebagai salah satu bentuk penghargaan. Luar biasa ya. Boleh diaplaus di. Kita boleh membayangkan ya kalau hari ini Anda diberikan satu tanjak untuk dipakai ke kantor, berani enggak? Atau masih malu-malu? Jangan malu untuk menunjukkan identitas ya kan. Pergi ke pasar membeli selasih, singgah sebentar membeli ketan. Kalau Melayu ingin dikasih, kenali budaya dan diwariskan. Nah, cocok nih. Indah sungguh bunga melati tumbuh mekar di tepi halaman. Tanjak bukan sekedar hiasan di hati, tetapi membawa marwah dan identitas Melayu sepanjang zaman. Nah, dari sini kita bisa mulai memahami satu hal ya, dari pantun yang saya sampaikan tadi. Tadi tanjak itu memang bisa membuat penampilan kita semakin menarik lah, tapi jangan sampai kita berhenti pada penampilan saja, Cik, Tuan dan Puan. Karena di balik sebuah tanjak ada sejarahnya loh, ada nilai, ada identitas, dan ada kebanggaan terhadap budaya Melayu. Dan setelah ini kita akan membicarakan lebih jauh lagi, Ci, Tuan dan Puan, tentang mengapa tanjak semakin populer di kalangan anak muda. Apakah karena ingin terlihat keren atau karena ngikutin tren saja, atau memang ada kesadaran baru untuk kembali mengenal budaya sendiri? Nah, jadi tetap bersama saya di Tepak Pagi Prompat RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, waduh, kenapa harus aku sih? Yang lain kan masih ada. Gak bisa, aku gak bisa nih sebagai petugas pengibar bendera.
2: Hei Mario, kenapa sih ngomel-ngomel sendiri? Aneh, petugas upacara Dirgahayu Republik Indonesia ke-74 tahun 2019. Oh ini, kamu petugas pengibar bendera maksudnya?
1: Gak, aku gak mau, aku gak biasa, aku gak berani.
2: Gak mau, gak bisa, emangnya kenapa?
3: Di mana rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia? Di mana rasa penghargaan kita terhadap para pejuang yang bertaruh nyawa untuk mengibarkan sang merah putih?
4: Kepada bendera merah putih, hormat! Rock!

Masih bersama saya di program Tepak Pagi hari ini, Cik Tuan dan Puan ya, yang mana kita masih membahas tentang tanjak nih ya. Kalau apa namanya, kalau kita mengenal budaya, mencintai warisannya, tentu kita bisa masih terus menghidupkannya dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman ya, Cik Tuan dan Puan. Kita tadi sudah bicara tentang tanjak sebagai identitas, dan sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah menarik, saudara, yaitu tanjak sebagai gaya. Karena kita tidak bisa menutup mata ya, zaman itu terus berubah. Cara berpakaian juga berubah, selera anak muda juga berubah. Nah, begitu juga dengan cara masyarakat memperkenalkan budayanya. Nah, kalau dulu budaya sering dikenalkan lewat acara-acara adat, pertunjukan kesenian, lingkungan keluarga. Sekarang sudah bisa lewat media sosial ya. Foto, video, konten kreator, acara komunitas, festival budaya. Nah, disinilah tanjak mendapat ruang baru. Anak muda mulai mengenakannya. Bukan hanya pada acara adat, tetapi juga dalam kegiatan komunitas, pertunjukan seni, kegiatan sekolah, bahkan dalam berbagai kegiatan yang bernuansa Melayu. Dan menurut saya ini perkembangan yang menarik ya, saudara. Karena budaya akan sulit bertahan kalau hanya disimpan di dalam lemari saja. Jadi budaya itu harus dipakai juga, harus diperkenalkan, harus dibicarakan, dan kalau boleh harus dibuat dekat dengan generasi muda, saudara. Karena coba kita lihat anak muda hari ini ya, mereka sangat dekat dengan kreativitas, suka sesuatu yang unik, sesuatu yang punya karakter, dan juga suka yang bisa menunjukkan siapa diri mereka. Nah, tanjak sebenarnya memiliki semua unsur itu ya, bentuk khasnya, penampilannya kuat, dan ketika dikenakan dengan busana Melayu itu langsung terlihat identitasnya. Walaupun kadang-kadang ada saya lihat yang menggunakannya pakai celana jeans ya, baju kemeja, terus pakai tanjak, tuh auranya beda gitu. Tapi ada satu catatan penting ya, saudara. Jangan sampai tanjak hanya menjadi aksesoris untuk berfoto. Jadi tidak ada salahnya memang berfoto dengan tanjak. Tidak ada salahnya juga tampil keren dengan tanjak. Dan tidak ada salahnya juga membuat tanjak menjadi bagian daripada fashion anak muda. Justru bagus, tapi akan jauh lebih bagus kalau setelah memakai tanjak kita juga tahu apa maknanya. Kita tahu kapan sesuai memakainya, kita tahu juga kapan tanjak merupakan bagian dari warisan budaya Melayu. Jadi gaya boleh berkembang, tapi maknanya jangan hilang ya, saudara.

Penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

0: Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kain tenun lejo merupakan salah satu jenis kain tenun yang diproduksi sendiri oleh masyarakat setempat. Tenun lejo ini merupakan ciri khas masyarakat Melayu yang setiap kesempatan selalu digunakan dalam berbagai upacara seremonial seperti pernikahan, hitan, serta penyambutan tamu dan acara pementasan seni budaya. Kain tenun lejo terbuat dari bahan sutra yang berkualitas tinggi, dengan disulam benang emas yang gemerlap yang menjadikan kain tenun lejo Bengkalis ini terlihat mewah saat dipakai. Motif tenun lejo yang terkenal adalah pucuk rebung, sentorak, dan siku awan.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Sebagai penutup, saudara, ketika kita berbicara tentang tanjak sebagai identitas ya, jadi kita membahas tanjak sebagai bagian daripada gaya juga, dan kita kembali mengingat bahwa di balik gaya itu ada makna yang perlu kita jaga. Jadi kalau hari ini kita melihat semakin banyak anak muda memakai tanjak, mari kita sambut dengan rasa bangga ya, karena mungkin saja dari satu tanjak yang mereka kenakan tumbuh rasa ingin tahu terhadap budaya, dan rasa ingin tahu tumbuhlah kecintaan, dan dari kecintaan lahirlah generasi muda yang mau menjaga warisan budaya. Itulah semangat kita pagi ini. Kenal budayanya, cintai warisannya, hidupkan kembali di zamannya. Teruslah menjadi generasi yang mengenal akar budayanya, cik tuan dan puan, bangga dengan identitasnya dan terbuka menyambut zamannya. Semoga hari ini penuh semangat, penuh kebaikan, dan tentunya jangan lupa bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, saudara Cik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat, di mana Provinsi Riau kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini berhasil meraih apresiasi sebagai daerah dengan partisipasi terbanyak ketiga se-Indonesia dalam program Duta SMA tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur SMA Kemendikdasmen pada rangkaian kegiatan nasional program Duta SMA 2026 di pelataran Candi Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu 12 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian tersebut. Dan penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Riau memiliki komitmen kuat dalam mendukung pengembangan potensi, kreativitas, serta prestasi peserta didik di jenjang sekolah menengah atas. Dan menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerjasama semua pihak, mulai dari Satuan Pendidikan Guru, Kepala Sekolah, hingga para siswa yang berpartisipasi aktif dalam program nasional tersebut. Program Duta SMA ini merupakan salah satu inisiatif Direktorat SMA Kemendikdasmen yang bertujuan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, kreativitas, serta menjadi agen inspirasi bagi lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan diraihnya apresiasi nasional ini, saudara, Provinsi Riau kembali menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu daerah yang aktif berkontribusi dalam pembangunan pendidikan nasional melalui pendidikan, peningkatan partisipasi, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di kalangan pelajar. Demikian kabar berita jam 7.